Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3-085. Sekali lagi, 0852-88-8-3-085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke Kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, kok, Gek?
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 ml. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: sanga sing adalawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Jumpa kembali bersama Yuka kembali. Wah, gak terasa kembali lagi ya hari Senin. Gimana kabar Anda Foxia di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Lagi yang bagi bekerja, coba absen dulu. Sudah menyiapkan kata-kata hari ini sepertinya. Ya jangan ditahan-tahan Kak. Mending dikeluarkan saja ya. Kasih tahu Yuka ya, spill-spill kata-kata hari ini. Karena kita bakal masuk di segmen pertama ya, di jam 4 sore Wita. Quotes of the day, apa engkau? Dan di segmen terakhir nanti di jam 5 sore, Yuka akan menjadi cenayang yang selalu cayang kamu, akan meramalkan zodiak. Kita bakal seru-seruan bareng dengan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara ya. Kira-kira di sore hari ini, wah paling nikmat banget, santai ya. Bagi Anda yang mungkin lagi menikmati santai sorenya, ada angin cepoi-cepoi ya, ditambah dengan baluran sanga-sanga, aromanya bikin boci terus ya rasanya. Atau mungkin para ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, yang lagi di rumah lagi masak untuk santap nanti malam. Wah seru banget nih, kira-kira menu apa nanti malam? Coba kasih tahu Yuka. Kali aja ingin memberi jotan ke Fox Radio Bali ya. Kali aja ya, yang lagi di jalan, mana nih suaranya yang lagi di jalan? Suaranya gak tuh, gak bisa dong didengerin lagi di jalan. Lagi nyetir ya, hati-hati di jalan kakak, para driver kesayangannya Yuka, asik. Ingat utamakan keselamatan, kurangi kecepatan, ingat utamakan makan bukan harapan ya kakak-kakakku semua. Kali aja Anda melewati dan menyalip tulisan truk gitu ya di belakang truk ataupun pick up, coba kasih tahu Yuka ya. Siapa tahu Anda yang akan Yuka telepon nanti di segmen akhirnya. Wah ngapain tuh ditelepon, saya tahu ya HP Anda sepi ya, paling banyak notif-notif apa? Notif-notif e-commerce ya, atau mungkin ada provider ya, pulsa Anda habis gitu ya. Daripada begitu notifnya mending saya aja yang nelpon kak ya. Mending telepon, tak telepon gimana caranya? Kirimin dulu kata-kata hari ini ya, bebas kak ya, boleh mau ngelucu, mau ngegombal, mau nyontek di FYP, nyontek di tulisan truk ataupun pick up, boleh kasih tahu juga di WhatsApp di 08787 8 4 kali 102. Sekali lagi di 08787 8 4 kali 102. Selamat sore yang sudah bergabung di live TikTok Fox Radio Bali, jangan lupa di follow. Hai yang lagi nonton saya secara live, Anda bisa menatap saya. Wah seperti apa wajahnya Yuka, apakah benar mirip Yuki Katos? Langsung aja kak ya, standby komen di sana kak ya, di Fox Radio Bali ya. Jangan lupa di follow juga. Selamat sore nih, ada kakak Gus Bawa di situ sudah komen, ada warung ikan, wah jualan dia. Kakak Bani ya kan, ada beli Gus Bawa juga di sini komen. Kakak Imam thank you banget, ada Kak DKI Netu, ada Kak Cakra juga, Kak Agung Ari masih denger nak nih di pemecutan Kajadian Pasar. Selamat sore dulu, Kak Made Hendra Saputra di Tabanan, selamat sore. Kak Putu Wira di Jimbaran, katanya mau request lagunya Gigi, oke ditungguin aja ya. Karena kita bakal masuk segmen pertama dulu, yaitu apa? Langsung aja, Quotes of the Day.

0: special quotes of the day. Open call.
1: Ya, kita buka kata-kata hari ini dari saya sendiri, Yuka. Ya, Foxian, hari ini kan Senin. Berarti besok hari selesai ya?
2: Halo?
3: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.

0: Pops Radio Bali.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
4: Rajang semang, ge.
2: Rajang semang, mo, ge.
4: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
4: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
4: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
4: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Halo?
1: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call. It's time to quotes of the day.
3: Ya, kata-kata hari ini dari Kangakan Ariawan. Uang 100 tinggal selembar, hubungan tanpa status kok minta kabar.

Enak banget dan terasa lebih indah sore hari ini didengerin lagunya Krisya, Cintaku. Spesial requestan dari Kak Agung Ari ya, dari Pemecutan Kaje dan Pasar. Dan tentu saja lagu ini spesial untuk Anda yang masih stay tune di Fox Radio Bali, yang lagi nontonin saya live juga di live TikTok Fox Radio Bali, ya kan? Sebelum kita bacain kata-kata hari ini dari Foxian ya, udah banyak nih yang ngirimin. Bagi Anda yang belum, masih bisa ya, karena bentar lagi Yuka akan pilih salah satu dari Anda. Yuka akan telepon Anda. Jangan dimatiin ya kak ya, jangan tiba-tiba kuotanya habis atau wifi-nya dimatiin ya, biar gak diteleponin. Tapi gak apa-apa ya Foxian ya, kalau misalkan lagi sibuk gitu ya, gak usah diangkat juga gak apa-apa. Tapi kalau pengen ngobrol, kita ngobrol kapan lagi nih ya, penyiar yang nelponin pendengarnya. Biasanya pendengarnya yang nelponin penyiarnya untuk request lagu. Dan di segmen inilah ya, biarkan saya yang memaksa Anda untuk angkat telepon dan request 3 lagu tanpa jeda ya. Spesial banget, yang semua rata-rata satu-satu ya Bu Yuka puterin. Kalau Anda yang angkat telepon saya, 3 tanpa jeda, beuh. Tapi sebelum Yuka telepon ya, gimana kalau kita jalan-jalan dulu ke The Keranjang Bali untuk dapetin produk sanga-sanga ya Foxian ya? Atau mungkin pada driver lagi ngajak tamunya, wah ini penyiarnya kok bilang sanga-sanga terus ya mas ya? Iya, produk yang sudah, produk herbal yang pastinya sudah banyak yang membuktikannya ya. Ada minyak balurnya, kemudian skincare ya. Bagi Anda yang mungkin sensitif banget ya kulitnya, boleh banget beralih ke bahan herbal. Nah, salah satunya adalah produk skincare sanga-sanga. Anda bisa dapatkan di The Keranjang Bali, tepatnya di lantai satunya. Dan ada outlet sanga-sanga yang terbuka lebar selamanya bukanya ya. Atau mungkin pas di jalan nih ketemu, ih apotek Kimia Farma nih, oh ada apotek 24 nih, eh ada apotek Century nih, udah mampir aja kak di sana udah pasti ada produk sanga-sanga racikan asli Babe Bambang Pranoto ya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, nggak usah ragu-ragu lagi, produk herbal sanga-sanga sudah terbukti nyata sing ada lawan.

bersama Yuga on Wanna to Lunch Pops Radio Bali. Ada apa sih Ahmad Dhani manggil-manggil? Bidadari katanya. Bidadari kesunyian ya, requestan dari Gus Bawa nih yang lagi nontonin saya live juga di live TikTok Pops Radio Bali. Terima kasih. Ya, sebelum Yuga udah gak sabar ya menelpon salah satu dari Anda yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Kita membahas yang lagi hot dulu ya, alias siap Piala Dunia. Aduh, ini agak mencuri perhatian saya sebenarnya ya. Karena ini walaupun sempat kalah ya, timnas Swedia ya, salah satu wishlist saya biar masuk babak selanjutnya gitu ya, tapi kalah ya di tanggal 1 kemarin. Itu melawan Perancis dengan skor 0-3. Dan yang mencuri perhatian adalah ya sudah jelas ya pemainnya kak ya, bukan cuma jago di lapangan. Nah si Lukas Bergvall ya sukses mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 berkat parasnya yang disebut Mbak Pangeran Disney di dunia nyata kak ya. Ini benar-benar real ya, ini kayak waduh ini pangeran dari mana ini ya. Udah bodinya tinggi, bagus begitu ya, atlet, wah sehat, bugar, rupanya juga tampan, Mbak Prince Charming. Ya, beliau ini adalah pemain muda timnas Swedia yang viral ya, karena memiliki rahang yang tegas, rambutnya pirang, dan senyumnya mengingatkan kita tuh kayak karakter Prince Disney ya. Jadi gak heran julukannya itu jadi Disney Prince in real life ya, dan popularitas dari Bergvall itu langsung bener-bener just meroket banget vaksinnya. Jadi banyak banget penggemar baru yang mulai mengikuti perjalanan karirnya yang berawal dari Akademi IF Bromma Pojokarna sebelum bersinar bersama Jorgenes IF di Liga Swedia. Waduh, ini kira-kira resepnya apa ya? Bisa ganteng begini ya? Apa jangan-jangan kakak Lukas ini menggunakan produk sangat-sangat ya, terutama pakai skincare-nya. Waduh, boleh juga tuh.

Gimana yang sudah ngirimin kata-kata hari ini? Sudah siap ya kali aja Anda yang suka teleponin? Tugas Anda gampang banget, angkat aja dulu teleponnya. Kali aja nyaman gitu ya. Oh, bahaya. Ya dong, siapa tahu Anda mendapatkan 3 lagu tanpa jeda iklan. Kali aja yang lagi di jalan, bosen, ah ya lagi galau. Ih, keluarkan Kak, keluarkan kegalau itu. Kita galau bersama-sama. Oke, kita telepon aja ya. Kandidat pertamanya siapa nih? Oke, coba aja yang ini ya. Karena ini adalah paling pertama ya. Kita telepon aja, kira-kira diangkat nggak nih? Apalagi di jalan, apakah lagi bersama seseorang? Kita kepo. Yang belum ngirim boleh banget, langsung aja kirim ke WhatsApp di 087878-4x102. Ini saya tidak ada briefing ya, jadi tidak ada memberikan informasi kepada pendengar. Oh, kakak kata telepon ya. Nggak ada kak, saya konsepnya dar-dar-dorser. Kali aja gitu ya. Spesial pakai telur ini ya. Berdering sudah tapi tidak diangkat ya, kita tunggu.

0: aja sampai besok ya kak ya. Lamaan dong. Oke, kalau gak diangkat kita telepon yang lain. Tenang aja, kita tunggu dulu. Saya sabar menunggu ya. Ini kakaknya fotonya sih tidak AI sepertinya ya. Diangkat gak nih? Belum ya. Terus dia ngirimin kata-kata yang cukup boleh juga. Nah, kira-kira kayak gimana ya suaranya dan masih berdering. Sambil kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok Fox Radio Bali. Terima kasih ya, Kak Gus Bawo itu loh ya. Keren banget jarinya gak capek tuh kak, tap-tap layar. Kalau capek, tenang, balurin aja sangat-sangat yang varian ultimate tapi ya, biar ada aroma lavender. Wede, ada 5.000, terima kasih loh ya beli Gus Bawo ya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook juga di sini ya. Rame banget yang sudah komen foto saya di sana. Ih, gak diangkat ya, kayaknya dia takut ya. Mau diapain saya sama Yuka? Gak diapa-apain padahal ya. Oke, kita telepon yang kedua ya. Siapa ya? Tak telepon ya. Ah, ini kayaknya pasti diangkat ya. Coba deh. Coba kita telepon aja. Ini saya pede aja ya, kali aja. Gak diangkat ya. Oke, kita kandidat kedua kita telepon. Yang udah ngirimin kata-kata ya. Saya utamakan yang sudah mengirimkan kata-kata. Kalau ngirimin duit boleh. Semua juga pengen ya. Oke, lagi berdering ya. Kita tunggu aja apakah diangkat sama kandidat yang kedua. Halo Kak Warung. Nah, Kak Warung ikan ini luar biasa loh ya. Keren banget lagi natap saya. Halo Kak Wayan Berata yang komen juga di situ, kita sapa-sapa sambil ya, sambil menunggu pendengar yang ngangkat telepon saya. Kak Ian Buriar ini ya, selamat sore. Ada Kak Wayan Sugita di Kute, terima kasih udah stay tune. Ada Kak Oka Mulyarta di sana, ada Kak De Apong ya, ada Kak Kimbley. Gak dijawab dong kandidat kedua. Pada takut ya, apa sibuk semuanya. Oke, ini kayaknya kenapa kakak manggil-manggil? Kakak pengen banget diteleponin. Oke, kita langsung aja dar-dar-dar ya, gak tahu sih ini. Kita coba aja dulu ya. Gak ada salahnya untuk mencoba kak, daripada gak dicobain ya. Oke, kita sambil nunggu, diangkat dong kandidat ketiga. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Sore Yuka, gokil, gue kira lu tadi si Grace. Gue bilang, ini Grace apa Yuka ya? Coba tebak siapa, gak taunya belum jamnya gitu loh.
0: Sebegitunya kakak melupakan setiap hari Senin sampai Jumat di jam 4 sore melupakan suara saya.
1: Anjrot.
0: Kakak, kenapa kakak ketawa? Aku tuh lagi marah.
1: Oh, lu lagi marah?
0: Iya, aku gitu lagi ya? Marah itu soft spoken, kak. Kalau ini lagi di mana? Apaan?
1: Lagi di Imam Bonjol nih, macet banget.
0: Ih, udah pasti Imam Bonjol itu macet. Kakak, apalagi di perempatan Teku Umar ya. Itu lampu merahnya 1 jam, lampu hijaunya 5 detik. Bener kagak?
1: Bener banget. Gue udah ngelewatin itu justru. Gue udah mau arah Sunset.
0: Arah mana? Oh, arah Sunset. Nah,
1: ditanya tadi sama istri gue nih.
0: Hai, sama nama istrinya?
1: Ceritanya dikit ya.
0: Iya, boleh.
1: Ini sebelah.
0: Siapa namanya,
1: nah,
0: Kak?
1: Nah, ceritanya tadi. Ceritanya. Siapanya?
0: Namanya? Siapa? Siapa nama istrinya sih ya ceritanya?
1: Oh,
0: siapa nama istrinya, kita
1: sapa? Lu ngomong saya tahu gitu ya.
0: Kenapa sih? Kok enggak dikasih?
1: Bubani.
0: Bubani. Hai, selamat sore Bubani ya. sekarang coba ya, mumpung ada istri ya kan di sebelah. Kata-kata hari ini untuk sang istri di sebelah. Nah.
1: Aku ketemu kamu. Terus kamu ketemu aku. Terus enggak ada yang lain, yang ada cuma kamu.
0: Oke, ketawanya bahagia banget gitu ya. Oke, Kak Bani. Oke, tantang, terima kasih lo luar biasa. Kata-kata hari ini spesial untuk sang istri yang istri sebelah. Sekarang coba kasih tahu 3 lagu kesukaan istrinya. Mampus lo.
1: Lagu-lagu Indonesia aja ya.
0: Boleh, iya. Ih, boleh banget, Kak. Tapi di era 2000-an ya, sebutkan penyanyinya aja.
1: Dulu tuh ya, gue pacaran tuh lagunya, apa, nonton film apa tuh? Ada Apa Dengan Cinta tuh.
0: Widih, berarti ku bahagia. Nenenenenenen. Itu dong, kakak bahagia gak sama istri?
1: Bahagia banget.
0: Bahagia, takut dia, takut nih bilang bahagia.
1: lagu itu, terus okay. Ella on Seven judulnya apa aja dah bebas. Mm-hmm. Terus sama lagunya Padi juga bebas deh, lagu-lagu Indo aja deh.
0: Okay.
1: Yang bisa buat nemenin nyore-nyorein ini.
0: Oke, ada lagi nggak salam-salamnya buat istri sebelah?
1: Salam-salamnya
0: boleh.
1: Buat anak-anak Legian, ditunggu nanti malam.
0: Ngapain kalian? Nobar?
1: Di tempatnya Om Acong.
0: Oh ede, di jam berapa tuh kumpulnya? Kepo banget.
1: Jam 8.
0: Di jam 8, oke.
1: Terus? Ditunggu di Dewi Sri.
0: Oh Dewi Sri, wah mantep nih ya buat teman-temannya Kak Bani. Udah dikasih tahu tuh lewat udara diumuminnya, ya kan? Ketawanya bahagia banget. Oke, benar-benar bahagia banget. Langsung aja Kak Bani bersama istri selamat menikmati nostalgianya film Ada Apa Dengan Kamu. Ini dia Melly Guslo.
1: Eh, makasih ya Yuka ya. Selamat sore ya. Makasih banyak ya.
0: Thank you banget. Hati-hati ya Kak ya.
1: Iya, makasih. Sama-sama.

buat kakak-kakak nih ya yang kemarin tidak menonton konser Salon 7 atau tidak hadir di Fox Radio Bali untuk melihat keseruannya Salon 7 datang ke sini ya. Ini loh namanya lagu Salon 7. Sombong banget ya. Kawan nih, udah ya tiga lagunya mengudara, be. Lagu-lagu yang bernostalgia bersama istri, kenangan-kenangannya ya indah bener. Lagunya Bahagia dari Melly Goeslaw ya. Kemudian tadi lagunya Padi, Ternyata Cinta. Terus lagunya Salon 7 juga persembahkan untuk Foxian juga yang kemarin habis nonton konser belum move on ya. Udah kita nyanyi bareng-bareng ya. Sama Camboys nih ya, sekarang udah diganti fotonya. Awalnya sama istrinya, sekarang sama Pak Duta fotonya ya. Ini di sebelahnya dikasih stiker, kenapa dikasih stiker itu? Mungkin orang lain ya, gak apa-apa yang penting dapat foto sama Pak Duta. Dan thank you banget Foxian yang udah ngirimin kata-kata hari ini ya. Yang tadi belum ngangkat teleponnya, mana tuh tulisan kata-katanya, kita bacain dulu ya. Dari kakak Dekai, ikan hiu berenang-renang, lihat senyumanmu hatiku dan senang. Terus ada kakak siapa lagi nih? Ada kakak Cleo ya, from Songan. Songan lu di mana ya? Katanya kata-kata hari ini, menjadi manusia itu susah. Terus terang saja, susah apalagi terang terus, yeay, ya lagi. Terus ada siapa lagi nih yang udah ngirimin kata-kata? Kak Imam ya, yang request lagu Judika, oke ditunggu aja sudah masuk playlist. Kenapa kita itu harus kerja keras? Karena kita harus sadar bahwa lagu Hati Senang Walaupun Tak Punya Uang itu. Iya lagi ya, Hati Senang Walaupun Tak Punya Uang, hoax itu. Iya, tapi kalau bila Anda tidak di sampingku itu enggak hoax ya. Benar-benar kayak aduh, inguh banget. Bukan begitu ya, Foxian ya. Ada lagi terakhir deh. Sebelum masuk segmen terakhir, segmen Raini ramalan hari ini untuk zodiak ya. Kata-kata terakhir dari Kakak Putri Pratama. Oke, selamat sore Kak Putri. Jangan buka buku yang sudah kamu baca, Kak Yuka, hanya karena rindu halaman pertamanya. Oh. Ingat Foxian katanya kakak siapa tadi namanya kak sayang, aduh namanya siapa, cepet banget saya lupa, Kak Putri ya. Kak Putri, jangan buka buku yang sudah kamu baca ya, karena apa, kita kan udah tahu ya, karena udah pernah baca kan. Jadi ya udah cari buku baru. Ini ada lagunya nih ya, kalau misalnya Anda relate dengan kata-kata Kak Putri, mungkin nanti seperti lagu Peter Pan.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, kok, Gek.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inggih, mok. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
2: Niki sampun patut informasine, Mok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mok.
1: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mok, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, Gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, Gek.
3: Travel size, Mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, Mbok.
1: Jakti pisan, Gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

host gonna be from part of the Mars. A weird mixture of business. Ya, kali aja Foxiani ya, Anda punya bisnis tapi misteri kayak lagu Paramore. Jangan biarkan itu terjadi. Mending dipromosikan, biarkan seluruh dunia mendengarkan usaha bisnis Anda. Apalagi ya, edisi Semangat Kemerdekaan di bulan depan Foxian ada spesial-spesialnya dari Fox Radio Bali ya. Karena ada promo Independence on Air Special Adjust Package. Yes, selama periode promo Foxian Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50%. Dan tenang aja, ini harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH ya. Yang Anda dapatkan dalam satu paket adalah 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio dan tayang selama bulan Agustus 2026. Jadi ini cocok banget ya buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi usaha Anda lebih efektif. Tapi ingat ya, promo ini hanya berlaku deal di bulan Juli. Ya, dan slotnya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan Foxiania. Ini murcak banget, murcak alias murah banget ya. Atau kalau mau tanya-tanya seputar berapa nih ya detailnya, boleh langsung aja hubungi marketing Fox Radio Bali. Dicatat kak, dicatat ya. Kalau nggak ada pulpen, HP kak ya, HP-nya dicatat. Di nomornya berapa marketingnya? 081-911-2588-99. Ulang lagi Kak Yuka ya, 081-911-2588-99. Yeay, let's go Foxian, soalnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Dreadio.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: sore-sore begini, aduh tiba-tiba dinyanyiin lagu melamar gitu. Kak Arwan ya yang komen di live TikTok Fox Radio Bali, katanya pengen banget dengerin lagunya Bajaj ya, yang judulnya Melamarmu. Dan lagu ini juga spesial untuk kakak. Oh ada Blima deh yang katanya lagi di jalan, katanya tolong dong puterin Kak Yuka lagunya spesial yang romantik spesial buat ayang bebku di sebelah. Sebelah mana nih? Sebelah rumah apa sebelah mana ya? Oh sebelah ini dong, lagi nyetir ya, hati-hati ya beli siapa? Blima deh. Oke, tapi ngomongin tentang ini ya, yang lagi liburan ya seperti Blima Ade dan pacarnya ya, kita kayaknya masih dalam nuansa liburan anak sekolah ya, bukan begitu ya para bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak sekolahan. Nah, yang dewasa mana nih, absen dulu, kapan liburnya Kak? Aduh kerja mulu, apa sih yang dikejar? Ya duit lah, apalagi ya enggak, minimal bisa cukup untuk bertahan hidup. Nah buat yang lagi bekerja nih ya di sore hari ini sambil dengerin Yuka, semangat bekerjanya. Mungkin yang sudah pulang kerja, istirahat di rumah ya, jangan sampai bawa kerjaan lagi di rumah. Ingat badan dan otak Anda juga butuh istirahat ya, sambil dibalurin dengan minyak sangat-sangat, benar-benar bikin relax. Ditambah bagaimana kalau kita sambil bernostalgia ya dengan jajanan-jajanan di masa-masa SD. Nah ini nih yang lagi dengerin pasti para-para gen baby boomer, milenial dan juga Gen Z. Yes, kita masuk di segmen terakhir adalah Raini Ramalan. Hari ini kira-kira zodiak kalau jadi jajanan SD, jadi apa ya dia?
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Alright, kita masuk segmen terakhir bersama you guys di sini. Nah, kalau zodiak jadi jajanan SD, kita nostalgia padahal dengan lagu-lagu yang semi lawas. Sekarang kita bernostalgia di zaman SD yang mungkin anak-anak SD sekarang enggak nemu nih jajan begini. Kita mulai zodiak Sagittarius. Nah, kalau Sagittarius jadi jajanan SD, dia jadi apa, Kak? Cilok. Karena apa? Disukai banyak orang, gampang dicari, sesuai karakter Sagi. Bagaimana dengan Capricorn? Kalau Capricorn dia cocok jadi jajanan Batagor, Kak. Klasik selalu jadi andalan. Bagaimana dengan zodiak Gemini? Foxian tahu dong jajanan-jajanan SD yang ada hadiahnya di dalam ya. Saya rela beli sampai satu renteng ya untuk dapetin duit di dalamnya ya. Tahu-tahu dibuka ya zong ya. Ada juga dibuka dapet duit yang apa receh-receh itu. Siapa tahu Anda dapetin tiba-tiba uang 100.000. Nah, ini cocok banget si Gemini ya. Ciki berhadiah kayak banyak kejutan, kadang seru, kadang bikin bingung. Bener enggak tuh Gemini? Cancer gimana nih yang ulang tahun nih? Dia cocok banget jadi kue, a cubit. Karena apa? Sesuai karakternya ya, hangat, manis, dan penuh kenangan. Kalau Taurus, Taurus gimana Yuka? Kalau Taurus dia jadi jajan apa Kak? Telur gulung. Karena jadi favorit semua orang, simple tapi bikin nyaman. Kalau Aries, nah ini agak-agak spicy. Yes, seblak dia Kak. Seblaknya pedes, pedes nggak tuh? Pedes level 10. Karena tipenya dia, seperti tipenya dia lah ya seblak ini ya. Berani, omongannya pedes dan nggak bisa diem. Ah Aries mah, gitu-gitu, diam-diam, pernah dia diam. Ya sekalinya diam, wah hati-hati Kak. Yang lagi PDKT sama Aries, diam-diam cinta mati dia.

Sorry, sorry, bukan aku tak mau dengar ocehanmu. Aku hanya berjalan di atas bumi dengan otak dan pikiran aku sendiri.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Hey, welcome back with Yuga. Alian Fox Radio Bali yang pasti punya waktu beberapa menit aja. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, saya sudah siap bernostalgia dengan jajanan-jajanan SD. Kalau versi zodiak dia jadi apa nih cocoknya? Atau zodiak Anda relate nggak? Kalau misalkan jadi jajanan SD. Kita lanjutkan yang belum ya. Hai Aquarius. Aquarius ini ya cocok banget sama es kak. Es apa? Es yang ada di plastik terus dicekek. Tahu nggak ya? Jadi minuman yang dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diisi es, kemudian diisi pipet, terus kita cekek, paham ya? Paham dong, namanya es cekek. Karena benar-benar unik ya. Dan kadang nggak semua orang paham gitu letak serunya, itu benar-benar seru. Kadang kalau Yuka minum es cekek itu kayak nggak minum dari pipet, tapi dari ujung. Kita bolongin, wuhuu! Next adalah Pisces. Aduh, kalau Pisces dia cocok jadi jajanan gulali. Wah, kenapa tuh? Karena si Pisces ini sesuai dengan karakternya ya. Manis, humble, dan mudah bergaul. Next adalah Leo. Nah, kalau Leo ini ya udah pasti banyak anak-anak yang suka, terutama pada anak-anak SD ya, dan selalu ada di depan gerbang sekolah dasar ya, para emas-emas ini yang jualan sosis bakar. Karena apa ya, seperti Leo karakternya benar-benar pengen di highlight ya, dan dia pengen dicolok ya, bukan berarti, maksudnya dia pengen paling mencolok kelihatannya seperti sosis bakar ya, jadi paling mencolok dan jadi pusat perhatian ya ketika lewat, sosis tuh. Ah, ada siapa lagi, ada Virgo, ada yang nanya Virgo dong Yuka. Virgo jadi jajan apa Yuka? Jadi roti bakar. Nah, ini favorit saya juga. Roti bakar kenapa? Sesuai dengan Virgo ya karakternya ya, selalu jadi pilihan yang aman. Ya udah, roti bakar. Ya, itu dia 12 zodiak yang sudah Yuga ramalkan kalau jadi jajanan SD ya. Ternyata setiap zodiak itu kayak punya vibes jajanan SD masing-masing. Ada yang mungkin pedes gitu ya, rame kayak seblak, ada yang jadi favorit semua orang kayak telur gulung, sampai yang unik-unik tuh kayak tadi es cekek gitu ya. Sakit banget dicekek tuh. Jadi enggak usah sibuk membandingkan diri orang lain. Kita belajar dari flashback-nya kita dengan jajanan-jajanan SD ya. Karena bahkan jajanan favorit pun itu berbeda-beda, apalagi cara setiap orang menemukan kebahagiaannya. Jadi, Foxian ya, jangan lupa bahagia ya. Kalau misalkan sekarang lagi aduh banyak banget masalah gitu ya, aduh ruwet banget ini hidup, aduh dompet udah gak ada lagi duit gitu ya, senyumin aja ya, jangan lupa bahagia kak ya, senyumnya mana kalau gitu, nah gitu dong ya kan, asem manis dong, makanya jangan lupa bahagia.

Break the limit, Sweet 107 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Aduh, sedih banget nih Foxian ya. Ada kabar mengejutkan datang dari panggung sepak bola internasional ya. Kita udah tahu Foxian ya, hari ini Brazil kalah dengan Norwegia dengan skor 1-2 ya. Dan di bersamaan juga ya, setelah tim nasional Brazil itu secara tragis disingkirkan oleh Norwegia, berita yang Yuka kutip langsung dari infipop.id, kegagalan ini berbuntut panjang dengan keputusan besar yang diambil oleh siapa? Neymar, Foxian, yang secara resmi mengumumkan pensiun dari timnas Brazil. Aduh, keputusan untuk menggantung sepatu ini menandai berakhirnya era perjalanan panjang Neymar bersama timnas Brazil ya, yang tentu saja penuh dengan dinamika dan ekspektasi besar ya bagi para pendukung setianya nih. Dan momen perpisahan yang pahit ini menjadi sedih banget juga lihat fotonya ya, pukulan telak gitu sekaligus lembaran baru bagi masa depan sepak bola Brazil. Waduh, kata-kata terakhir dari Neymar ya, pemain sepak bola andalan Brazil. Beliau mengatakan begini nih, aku sudah berusaha, kini semuanya telah usai, dan aku memulainya di sini, dan aku mengakhirnya di sini. Oh, legenda mungkin berhenti ya Foxian ya, berhenti bermain, tetapi namanya tak pernah berhenti dikenang. So, thank you banget ya Neymar ya, aduh. Tapi Ayang Helen ya, Ayang Helen, ini Norwegia, aduh keren banget ya, gol terus. Kira-kira andalan Anda siapa nih negaranya ya? Dan akhir kata udah waktunya Yuka untuk menutup perjumpaan Foxian. Bagi Anda yang pengen banget kirim kata-kata, besok kirim lagi ya. Ikutin keseruannya dari jam 4 sore bersama Yuka di Wanted to Launch Fox Radio Bali. Dan Yuka minta maaf kalau ada requestan yang mungkin kelewatan atau mungkin ada salah kata dan salah ucap. Yuka minta maaf sekali lagi ya. Yuka tidak bermaksud bagaimana, Yuka hanya tujuannya untuk menghibur Anda. Semoga Anda terhibur pastinya ya. Dan seperti biasa bercandanya Yuka, jangan dimasukin ke hati kan? Takut nyaman, jadi masukin aja ke organ lain, salah satunya paru-paru, biar jadi separuh nafas. So, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali, Yuka Putri sign out. Never forget to stay keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow, bye.

ปเนือปเปื่อสมบัวรอหิมัมปุนดอรียกักสิก

kitna akabehan riwo kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembat yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

Satu single pembuka by Sheila on 7. Sederhana-sederhana. Bahagia, bahagia banget kayaknya nih Foxian yang kemarin habis nonton konsernya Sheila on 7. Aduh, kayaknya anda-anda semua ini belum pada move on ya Foxian ya. Aduh, gak apa-apa deh ya. Langsung aja kali ini Yuni Silvania bakal nemenin anda ya di Fox Chit Chat. Of course, break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Nah Foxian, untuk anda yang mau gabungan barengan sama Yuni Silvania kali ini, yuk boleh banget langsung aja meluncur untuk request lagu favorit ya di nomor WhatsApp 087878-4x102. And jangan lupa dikepoin ya sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Siapa tahu ada updatean seru untuk anda, langsung gercep gitu kan ya. Untuk anda yang mau on the way out gitu kan Foxian ya, mau keluar Bali atau kemanapun gitu ya, bisa dengerin via streaming di www.foxradiobali.com. Hari ini Yuni bakal ajak Foxian, selain ada live call tetap sama ya, nanti pokoknya lagunya tinggal Yuni naikin lah langsung gitu kan ya, tetap sama di nomor WhatsApp 087878-4x102 dan bakal ada Watch On Today untuk flashback di peristiwa masa lalu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one sound wave. Salah.

Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja, bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.

Don't Be Afraid to Catch Feels by Calvin Harris featuring Pharrell Williams and Katy Perry. And ada juga Big Sean di sini, Foxian. Satu single spesial yang diputerin ya untuk Anda yang benar-benar di Juli ini. Breaks the limits like 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Kabar-kabar gimana nih, Foxian? Tentunya kabarnya hari ini Senin crowded banget gak sih? Of course, I understand gitu, Foxian ya. Tapi gak apa-apa nih, Foxian ya. Apalagi di era zaman sekarang gitu ya. Lagi FOMO banget sih sama yang namanya olahraga gitu kan ya. Apalagi olahraga lari nih, Foxian. Setuju gak sih? Bener, Foxian ya. Karena di tengah tren lari, apalagi sekarang tuh pada bingung gitu kan ya. Nggak bingung sih kalau boleh dibilang ya, Foxian ya. Mereka tuh kayak nargetin gitu kan ya. Wey, udah pace berapa nih gitu kan. Udah makin banyak ya pace-nya, terus udah makin tinggi aja gitu ya. Asik banget sih. Tapi kalau dikutip dari infipop.id nih, Foxian ya, di tengah tren lari yang pastinya dengan target pace yang makin cepat nih, Foxian ya, ternyata yang bikin beda ini di Korea Selatan, Foxian ya, justru punya metode yang berlawanan arah yang mereka sebut sih namanya slow jogging ya. Dan aktivitas ini fokus bukan pada kecepatan tapi pada ritme langkah pendek dan ringan di 180 BPM yang pastinya ini bisa dilakukan semua orang dari remaja sampai juga usia 70 tahunan nih, Foxian ya. The best sih kalau yang ini, Foxian ya. Jadi intinya nih, Foxian, yang penting itu adalah ritmenya, ya enggak sih? Daripada Anda cepat-cepat pace-nya tapi enggak konsisten gitu kan ya, sometimes ini juga gitu sih. Aduh, bingung banget gitu ya mau konsisten. Tapi emang benar sih, Foxian ya. Ternyata kunci dari kesuksesan itu adalah konsisten ya, sabar, enggak, aduh, ngeluh gitu kan ya, kenapa sih enggak kurus-kurus ya, ntar dong, Foxian, konsisten and sabar. Kira-kira kalau dari Foxian setuju enggak sih sama kunci yang satu ini?

0: Fox Chitchat.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sangga-sangga, sing ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun presiden ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan presiden melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio.

Night featuring The Baku Cakar berakhir di Januari, Foxia dia. Tapi kalau yang satu ini nih Foxian, gak berakhir di Januari kemarin ya. Makanya cepet-cepet. Ini masih ada sampai di tanggal 1 Desember 2026. Jadi sekalian nih Foxian ya, masih pada inget dong tentunya sama reward umroh bareng Sanga-Sanga. Nah, untuk Anda Foxian, sekarang udah sampai ngumpulin amplop berapa nih? Yang udah banyak, banyakin lagi. Yang belum, sekarang gampang banget nih caranya. Pertama, kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur. Tanamilah tanamu klasik atau juga yang ultimate boleh ya, ukurannya 100 mili. Wajib tapi

Desa Bakbakan Gianyar Bali. Yuk gaskan Foxiannya, karena masih ada nih pastinya ya sampai tanggal 1 Desember 2026. Dan ingat juga, makin banyak ngirim, makin besar peluang Anda untuk menangin umroh bareng sanga-sanga. Kapan lagi sih dibiayain umroh bareng sanga-sanga? Apalagi ini nilainya sekitar 35 juta rupiah. So, Foxian, gaskan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: Wanted FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one satu single miliknya Alok and Bastille, Run Into Trouble. Masih ditemenin sama Yuni Silvania, seperti janji di awal Yuni bakal ajak Foxian untuk live call. Yang udah siap untuk request lagu favorit, yuk langsung aja dipencet tombolnya di nomor WhatsApp 087878-4x102. Let's go sekarang juga. It's open the request line. Welcome back, this is Yuni Silvania Foxian. Untuk Anda yang baru aja gabungan di malam hari ini, ada Fox Chit Chat ya, program yang bakal nemenin Anda setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, setiap jam 6 sampai di jam 8 malam. Jadi Foxian, langsung aja live call ikutan untuk request lagu favorit Anda. Abis ini langsung ya, Yuni bakal puterin. Langsung aja, nomor WhatsApp-nya 087878-4x102. Halo, selamat malam. Malam, terhapuskan gitu Foxian ya. Terfutus gitu, futus ada fulus, kita nggak putus ya. Kalau nggak ada, maksudnya kalau nggak ada fulus ya kita futus gitu kali Foxian ya. Alright, kita angkat dulu penelpon yang pertama Foxian, ada siapa? Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Dion, Dion Kak.
0: Hai Kak Dion, apa kabar?
1: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sungkar. Aduh, lagi di mana nih? Kayaknya lagi on board ya. Lagi mobile gitu ya.
1: Gimana?
0: Lagi mobile ya?
1: Iya, lagi-lagi sambil nyetir sih.
0: Asik. Yuk gaskan, mau ditemenin sama lagu apa nih Kak Dion? Kak Dion mau ditemenin sama lagu apa nih?
1: Boleh Tokyo Drift-nya dong.
0: Aduh, boleh dong, dengan senang hati Tokyo Drive. Iya, Tokyo Drift yang versi Blaster Jack atau yang original nih?
1: Blaster Jack juga.
0: Iya, suka nanti banget yang jedak-jeduk ya pokoknya. Ya gaskan, setelah ini langsung mengudara. Kirim salam buat siapa nih?
1: Nggak ada deh, nggak ada yang spesial soalnya. Iya, mungkin banyak pendengar semuanya aja deh, salam kenal. Ya saya bilang fans baru sih.
0: Fans baru nggak apa-apa, tetap di hati selalu yang terlama.
1: Fans barunya Foxian lah pokoknya, selalu nemenin setiap perjalananku.
0: Ada, terima kasih.
1: Dari pagi sampai, ya mungkin jam 10 lah, 9-10 itu.
0: Aduh, makasih loh, makasih banyak loh.
1: Seriusnya enak, seru lagunya, enak kayak kita beli jalan itu.
0: Asik, ya udah habis ini Yuni temenin ya. Kirim salam buat semua Foxian pastinya ya. Jadi Foxian ya, yang ada di sini, Kak Dion lagi mobile, langsung aja habis ini kita puterin satu single spesial Tokyo Drift. Hati-hati di jalan Kak Dion. Yo, bye. Aduh, ada Kak Dion Foxian ya yang lagi mobil gitu ya, mobil mobile. Langsung deh kita puterin satu single spesial yang barusan di request biar gak boring gitu di jalan. Ini dia Tokyo Drift Special buat Kak Dion. Hati-hati di jalan Kak Dion. Selamat sampai tujuan dan pulang ke rumah juga dalam keadaan sehat.

Produksi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Randy Pangalila Fitri Alicia Rininta, Mesin Waktu hingga Mesin Waktu Foxian. Single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 1 jam lagi. Foxin, untuk Anda yang masih ya pengen banget diputerin lagu favorit Anda, langsung bisa WhatsApp di nomor 087 874 1002. Single spesial untuk Anda yang sudah request, ada Kak Nes, Avicii, The Nights.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

the deep. Rolling banget gak sih Foxian? We could have had it all. Walaupun suaranya Yuni gak seberapa ini Foxian ya. Ya sudahlah gitu kan ya. Emang ya, mending untuk Anda yang gak bisa nyanyi gitu kan ya. Tapi kayaknya semua orang bisa nyanyi sih Foxian ya. Walaupun arahnya kemana, temponya kemana gitu Foxian ya, Yuni mah bisa aja gitu kan. Anyway, by the way, Busway, mendingan kita olahraga aja gimana Foxian ya. Kalau tadi kita cerita tentang olahraga jalan gitu kan ya. Eh bukan, lari tapi kita harus pakai ritme. Nah kalau sekarang ini ya kan, kita ngobrolin tentang Dokter Boyke. Ini simple banget. Masalah tidur nih Foxian ya. Katanya, kata Dokter Boyke nih ya, kalau dikutip dari Adaptif gitu ya, kurang tidur terutama jika durasinya kurang dari 6 jam per hari, ini bisa menurunkan daya tahan tubuh serta menghambat proses pembentukan sel-sel baru. Oh my God. Nah itu dia Foxian ya. Karena ini pokoknya berakibat sama sesuatu. Nah ini akibatnya adalah tubuh bisa kerasa lemes ya kan. Terus gampang keserang penyakit. Yang pasti juga kurang tenaga nih Foxian. Selain itu juga pola tidur nih Foxian ya, juga mempengaruhi hormon grelin, yaitu hormon yang memicu rasa lapar. Pantesan ya kalau orang begadang itu lapar terus bawaannya gitu Foxian ya. Sehingga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit degeneratif nih Foxian. Makanya ternyata nih kalau Dokter Boyke bilang, tidur ini adalah kasta paling tinggi dari pola hidup sehat nih Foxian. Jadi kalau Anda mau hidupnya sehat gitu ya, panjang umur nih, banyak-banyakin tidur. Ya maksudnya jangan banyak-banyak banget sih ya. Lebih dari 6 jam nih Foxian. Daripada Anda kurang dari 6 jam terus Anda lemes, terus siapa yang mau nolongin Foxian? Yuni gak bisa soalnya kalau jauh-jauh sana ya.

Satu single spesial yang sudah di request sama Kak Fir ya, Celina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Tinggi banget di Foxy ya. Wow, Juli ini emang benar-benar bulan yang sangat luar biasa gitu Foxy ya, yang sangat benar-benar berarti karena kita back again gitu ya setelah di pertengahan tahun gitu Foxy ya. Dan akhirnya menuju di akhir-akhir tahun ini Foxy ya. By the way nih Foxian ya. By the way, anyway, busway. Foxian nih udah pada siap belum sih? Bulan depan adalah hari kemerdekaan kita Indonesia. Nah, sekarang ini nih Foxian ya, kayaknya pas banget nih ya buat bikin bisnis Foxian makin dikenal lewat Independence on Air Special August Package by Fox Radio Bali. Nah, tau gak sih Foxian, kalau khusus selama periode promo, nanti Foxian bisa nikmatin diskon sampai 50%. Dan tenang, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi dalam satu paket, nanti Foxian bisa dapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Jadi ini tuh cocok banget Foxian ya buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara lebih efektif pastinya ya kan. Tapi inget nih Foxian, dan ini promonya tuh cuma berlaku untuk deal mulai tanggal 1 kemarin ya Juli sampai tanggal 31 Juli 2026. Jadi ini gak berlaku kelipatan ya, pokoknya slotnya terbatas banget. Jadi daripada nanti Foxian kehabisan, langsung aja deh hubungin tim marketingnya Fox Radio Bali yang ada di nomor 0819 11 25 88 99, atau bisa juga Foxian ya di nomor satunya nih 0819 375 88 99. So pengen gak sih ikutan promo Independent On Air Special August Package? Karena ini adalah saatnya buat bisnis Foxian makin mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali. Yuk sekarang juga Foxian ya, jangan sampai ketinggalan. Karena sekarang ini mumpung lagi ada promo hampir ya, pokoknya ada yang sampai 50% nih, gaskan yuk. Bisnisnya menyala, apalagi kemerdekaan kita, bisnis makin merdeka. Cie.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya With Genius DPS spesial untuk Anda Foxian yang baru saja bergabung, ada Kak Indra Kesuma. Hai and Kak Bob, langsung aja kita masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu, ada What's On Today. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Kalau ketinggalan nanti ini harus ngulang lagi Foxian ya. Kali ini di tanggal 6 Juli 2026 Foxian ya. Kita flashback dulu, ada peristiwa di masa lalu yang dikutip dari Wikipedia. Yang pertama ada dari peristiwa internasional pada tahun 1415, ada eksekusi Jan Hus ya. Ini adalah reformator keagamaan asal Ceko dibakar di tiang pancang karena dianggap menentang ajaran Gereja Katolik pada saat itu. Pada tahun 1885 ada uji coba vaksin rabies pertama Foxian. Dan kemudian di tahun 1942 ada Anne Frank bersembunyi dan keluarganya mulai bersembunyi di ruangan rahasia di atas kantor ayahnya di Amsterdam untuk menghindari kejaran Nazi. Pada tahun 1957 ada pertemuan pertama John Lennon dan juga Paul McCartney. Aduh, gimana sih bacanya di Foxiar ya? 1966 ada Malawi merdeka penuh, 2016 ada rilis global Pokemon Go, dan peristiwa di Indonesia di tahun 71 ada pemilu legislatif kedua. Pada tahun 2010 ada wafatnya Ate Mahmud, pencipta lagu anak-anak legendaris Indonesia Foxian. Dan luar biasanya nih Foxian ya, ada banyak banget tokoh kelahiran penting di tanggal 6 Juli kali ini Foxian ya. Terutama ada pada tahun 1907 Frida Kahlo ya, ini adalah pelukis surrealis legendaris asal Meksiko, dan banyak lagi sih Foxian ya. Ya udah Foxian ya, yang penting ini adalah salah satu gitu Foxian pengingat untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa depan. Setuju enggak nih? Yalah habibi. For Kak Bob.

Wisnu Santika, yalah Habibi Foxian. Aduh, gimana nih Foxian ya, makin malam makin keringetan aja ini kayaknya ya. Jangan lupa nih Foxian ya, kalau Anda ngerasa capek banget, dibalurin aja pakai Ultimate Sanga-Sanga. Apalagi sekarang ini Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga nih Foxian ya. Jadi Ultimate Sanga-Sanga sekarang tuh hadir lebih lengkap lagi dan juga lebih kekinian. Dan tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai juga dengan skincare. Nah, kali ini khusus untuk minyak balurnya Foxian, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Yang pasti diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh Anda. Aromanya pokoknya lembut banget dan ada sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Foxian kalau nanya nih kemasannya kayak gimana Yun, ntar kayak gimana gitu kan ya, wah tenang, kemasannya modern, aromanya juga segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya pastinya. Pastinya Foxian penasaran banget gak sih? Dan kalau Anda penasaran ya udah deh nih, kasih aja ya info selengkapnya. Tapi bolehlah mampir ya ke Fox Radio Bali. Tempatnya ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau mungkin Anda yang lagi mager, boleh pesan aja di nomor ini nih, 0819931102.

0: Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga, sengga ada lawan. Masih ditemenin sama Yuni Silvania. Lagi-lagi, Foxian ya, Fox Cicet. Masih ada kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Kali ini langsung aja Yuni masuk di segmen live call. Langsung aja request lagu di 087-87-84x102. It's open the request line. Yes, untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini sebelum Yuni tinggal pulang di jam 8 nih Foxian ya. Karena nanti bakal ada Rili juga, yuk request lagu favorit ya. Halo, selamat malam. Aduh, ini gimana ini Foxian ya. Malam-malam aku sendiri. Jangan, tapi biasanya sendiri juga sih Foxian ya. Aduh, emang gitu ya. Kenapa dia jadi satu gitu ya? Emang cas-casannya lagi error kali Foxian ya. Halo, selamat malam. Ternyata ini Foxian ya, sedang. Oke, aman. Ya udahlah Foxian ya. Intinya nih Foxian, kalau Anda ngerasa pegel-pegel, jangan lupa pakein sama produk Sangga-Sangga ya. Karena Sangga-Sangga ini pas banget buat Anda gitu Foxian ya, yang pengen ya biar badannya tetap sehat. Oke, ini dia sudah ada masuk. Halo, selamat malam.
1: Selamat siang Kak Yuni.
0: Oh, selamat siang juga ya Allah. Udah gelap masih siang aja ya.
1: Ya.
0: Dari
1: Somen
0: siapa?
1: Dapat on air ya.
0: Iya loh. Apa kabar nih dengan Pak Cahya Delta ya?
1: Ya.
0: Iya, sehat-sehat.
1: Ini kabar Kak Yuni sekarang.
0: Gimana? Oh, Stungkare, baik banget. Terima kasih. Kakak gimana?
1: Baik-baik juga.
0: Asengkara. Oke, lagu apa
1: ngomong
0: nih malam ini?
1: Siapa sih harusnya di Fox Bali-nya sekarang?
0: Kosong-kosong, Kak.
1: Oh, kosong.
0: Iya. Lagi ada something gitu.
1: Ngirim
0: kan.
1: Salam ya. Apa lagu dulu, apa salam?
0: Lagu boleh, mau lagu apa?
1: Lagunya Adrian Khalid ya, yang 2001 kali.
0: 2001, oke. 2001 kali boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Rowestani.
0: Terus?
1: Siapa nama? Siapa lagi?
0: Semuanya gitu kali ya.
1: Buat istri tersayang yang lagi ulang tahun sekarang.
0: Selamat ulang tahun.
1: Ya sekarang. Bisa putusnya lagi ulang tahun ya?
0: Ulang tahun? Mau yang mana nih? Adrian Khalif apa yang 2001 nih ulang tahun? Adrian Khalif aja lah, anggap aja ini hadiah gitu kan ya. Kebetulan di 2019 nih soalnya ya.
1: Oh itu, gini lagunya. Kalau gini tau lagu gini apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
1: Jamrut lah.
0: Lagunya Jamrut belum bisa keputer nih Kak. Soalnya kita di segmen 2019 sampai 2026.
1: Ya, Adrian Khalif aja ya.
0: Okay. Spesial ya. Siap, spesial pokoknya buat ini ya, istri tercinta. Cie.
1: Oke. Selamat malam Kak Yuni.
0: Makasih, malam juga ya. Ditunggu lagunya langsung Yuni naikin sekarang ya.
1: Oke.
0: Yoi, thank you buat Pak Cahya, sehat selalu, bye. Oke, wah ini satu single spesial yang udah di request sama Kak Cahya ya, ditanggep gitu kan ya. Dan mengucapkan selamat ulang tahun katanya buat istrinya, satu single dari Adrian Khalif 2001, walaupun ini udah 2016 ya, 2026 kali Foxian.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Nggak kerasa banget Foxnya nih, sudah 2 jam Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cicet hari Senin yang sangat ngangenin ini gitu Foxnya dia. Yuni mau ucapin terima kasih banget untuk Anda yang sudah ikut setia menemani Yuni Silvania ya, dari jam 6 tadi sampai di jam 8 malam. Dan Yuni juga mau ucapin thank you sekali lagi untuk Foxnya yang udah ikutan live call. Semoga lagu-lagu yang Yuni puterin menjadi penyemangat Anda di malam hari ini. Yuni juga mohon maaf banget Foxiannya jika ada lagu-lagu yang belum sempat keputer karena mungkin belum masuk playlist atau mungkin bukan segmennya gitu Foxian ya. Nanti dilanjut lagi besok-besok gitu ya sama penyiar yang lain. Ya. Anyway, thank you so much sekali lagi dan langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bye and never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Break the limits with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Single penutup Dewa 19, kangen.

0: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Kosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa, Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

Monito FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Podcast Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat asing, ada lawan. Balik lagi ketemu kita di Mari Bung Rebut Kembali, edisi Senin malamnya 6 Juli. Ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto. Seperti biasa, selamat malam Babe.
1: Selamat malam.
0: Itu suara stabil terus ya.
1: Iya gitu ya.
0: Tetap tonnya stabil.
1: Iya. Gitu. Karena saya ada sebelum ngomong ada tuning, auto tuning. Ini kayak gitar aja. Minta maaf ya. Bisa musisi diketel. Itu harus bawa tune terus kemana-mana.
0: Okay. Ada latihan suara nggak sih, Be? Sampai
1: gak ada.
0: Ini
1: gak
0: kalau ada. Di kuping tuh emang gak. Bawaannya gini ya.
1: Iya. Keren. Jadi terima kasih waktu itu saya diajar oleh guru besar saya ya.
0: Siapa tuh, Be?
1: Mas Rendra.
0: Mas Rendra.
1: Jadi kita belajar olah vokal dulu.
0: Wih, sempat deh olah vokal nih.
1: Iya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah saya belajar. Sebetulnya saya nggak belajar. Saya ada di latihan itu dan saya ikut-ikutan gitulah.
0: Okay.
1: Ini penumpang gelap.
0: Tapi ilmu dapat ya, Be?
1: Iya, iya kan. Dilihat dong. Beliau mengatakan begini-begini. Terus waktu mereka latihan saya ikut.
0: Oh, itu kayak gitu tangan nada Bebek ikutin juga.
1: Iya dong, bukan tangan nada.
0: Apa itu, Be?
1: Apa namanya, huruf hidup?
0: Huruf hidup.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Karena pertama kali kita harus belajar huruf hidup dulu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Padahal suara udah, ini beratnya gitu ya. Tapi tetap ya, juga latihan kayak gitu ya.
1: Karena kita nggak based on tenggorokan.
0: Ah. Ya,
1: kita di perut.
0: Diafragma perut.
1: Diafragma perut.
0: Itu yang repot tuh, Be.
1: Iya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Benar.
1: Jadi Bavarotti.
0: Wih. Itu baru denger loh. Itu baru denger loh. Boleh ya nanti spill. Babi akapela tuh tadi tuh. Spill sedikit tuh. Oke juga cengkoknya tuh.
1: Iya. Iya. Saya memang penyanyi loh ya. Jadi dulu tuh pengennya main musik ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi semua udah pegang alat. Saya cuma pegang mic. Jadi mau gak mau nyanyi.
0: Ya udahlah ya.
1: Dan kebetulan yang milih lagu dan sebagainya itu saya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kalau saya gak nyanyi, mereka juga bingung lagunya apa. Yang tahu lagunya saya gitu.
0: Oke. Okay. Mau gak mau Babe dong yang ngelit.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Gitu. Itu tahun berapa, Be? Mulai latihan si vokal suara.
1: Masih SMA, inget SMA.
0: SMA.
1: SMA
0: ya?
1: Kelas 1.
0: Oh, zaman-zaman ngeband.
1: Enggak ngeband saya.
0: Lah, enggak.
1: Saya enggak ngeband. Saya ikut bengkel teater.
0: Oh,
1: sebagai okay. Penumpang gelap. Jadi saya nonton aja mereka latihan.
0: Okay.
1: Tak serap tuh pelajaran itu.
0: Gitu. Wih, itu ilmu mahal tuh, Be.
1: Iya, emang ngintip.
0: Emang ngintip. Itu ilmu mahal, Foxian. Beneran loh. Maksudnya kita gak full di kelas.
1: Enggak.
0: Tapi kita bisa nyomot.
1: Nyomot. Nah,
0: itu
1: dan
0: ilmu mahal.
1: Akhirnya saya latihan sendiri kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Melatih diri sendiri untuk tidak bicara dengan tenggorokan.
0: Nah,
1: tapi
0: itu
1: dengan
0: sulit.
1: Perut.
0: Itu sulit, benar. Karena memang kan kebetulan sempat mendalami yang namanya, ada namanya pekerjaan voice over talent ya, Be ya?
1: Iya.
0: Nah, itu tuh emang benar, ada yang pakai diafragma ya, perut, terus ada yang dada, segala macam. Wah, itu nggak bisa disepelein ya, Be ya?
1: Iya, memang ya, kalau kita pakai perut, itu relatif dalam jangka panjang stabil suaranya.
0: Benar, ya. Benar.
1: Kalau tenggorokan, pas ngerokok banyak, batuk, udah. Silisai.
0: Itu bisa dihitung pakai waktu.
1: Betul.
0: Ya kalau itu.
1: Nah, Anda amatin Mas Iwan ya.
0: Ya,
1: Mas Iwan itu kan ada periode tenggorokan dan ada periode perut.
0: Ya.
1: Ya, sampai di saya yang ingat waktu Mas Iwan tuh nyanyi di perut tuh mulai dari album hijau.
0: Nah, album hijau.
1: Ya, itu kesini udah apa namanya perut semua.
0: Oke. Okay.
1: Karena Mas Iwan juga belajar dari Bapak Rendra. Gitu.
0: Oh iya iya. Ya. Jadi sebelum dia di album hijau,
1: iya.
0: Dia belum tahu teknikal yang dia frama perut itu. Ya?
1: Betul.
0: Belum menggunakan.
1: Belum.
0: Ya? Oke.
1: Nah,
0: oke.
1: Ada kejadian lucu tapi ini yang cerita orang lain. Saya masih meragukan kebenarannya.
0: Spill be spill.
1: Jadi saya kan udah mulai bikin lagu tuh.
0: Ya.
1: Di saat Iwan apa namanya, bahkan saya rilis album namanya KPL.
0: Ya.
1: Dan nggak tahu bagaimana salah satu rekan Iwan yang terdekat ngomong sama Iwan, "Wan, lu jangan dengerin Mas Bambang aja. Nanti lu jadi Mas Bambang lu."
0: Kiblatnya ke situ maksudnya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Tapi ternyata akhirnya ke situ.
0: Tetap aja ya.
1: Iya, jadi nyanyi saya itu Iwan pelajari betul gitu loh.
0: Oke.
1: Dari album saya KPL waktu itu.
0: Iya, iya, iya. Walaupun sebenarnya Doi juga udah musisi yang oke lah ya, Bi.
1: Wah, beliau jauh di atas saya.
0: Iya.
1: Kita kan ngintip-ngintip aja. Musisi ngintip-ngintip.
0: Tapi dia mau, masih mau pelajari.
1: Iya,
0: ya?
1: Dia bilang, ini bagus nih. Mm-hmm. Nah, waktu itu saya bikin KPL, liriknya bagus, lagunya bagus, mm-hmm. ya kan. Itu kan album kecelakaan juga tuh.
0: Album kecelakaan,
1: iya.
0: Hitungannya nih.
1: Betul,
0: itu kan
1: karena saya kan seharusnya tidak bikin album.
0: Iya.
1: Saya nyiapin alat buat teman-teman bikin album.
0: Iya.
1: Tapi setelah 6 bulan gak ada hasilnya.
0: Oke.
1: Iya, marah saya.
0: Iya.
1: Ya kalau gitu gue nyanyi sendiri lah. Akhirnya nyanyi ya, udah jadi 9 lagu. Terus kita bingung, ini lagu mau diapain gitu kan. Saya kan gak tahu. Saya bukan musisi yang sering keluar masuk studio dan sebagainya. Nah, gak tahu bagaimana. Kecelakaan juga tuh. Ketemu sama Pak Yan Juwana.
0: Okay. Pak Yan Juwana, ini apa dia?
1: Ini produser yang bertangan dingin.
0: Oke.
1: Okay. Sampai menggigil kalau kita pegang tangannya.
0: Lagi sakit kayaknya.
1: Karena dialah yang menelurkan Yogyakartanya kelah, ya.
0: Oh, beliau ini.
1: Iya, betul. Dan
0: juga
1: yang menelurkan albumnya Dewa 19 pertama.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Padi juga. Nah, juga di era berikutnya, Selon Seven itu
0: beliau yang
1: tangan
0: juga?
1: Dingin beliau. Okay. Gitu.
0: Beliau masih ada di saat ini?
1: Masih.
0: Oh, masih ada?
1: Masih.
0: Mantap. Kan main mahal.
1: Iya, sekarang kalau apa namanya Selon Seven manggung tuh kayaknya beliau muncul deh. Ada deh.
0: Oh, selalu ada itu?
1: Selalu ada.
0: Oke. Okay. Pak Yan ya?
1: Pak Yan. Top itu Pak Yan Juwana. Apa kabar Pak Yan?
0: Halo Pak Yan, salam kenal. Nada langsung berubah.
1: Iya. Dia bilang, Mas, kan saya habis itu berubah jadi instrumental.
0: Oke.
1: Okay. Marah dia. Udah dah, gak mau saya distribusi instrumental. Kalau mau nyanyi lagi, Mas, saya mau distribusikan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Okay. Nyanyi tuh akhirnya?
1: Enggak.
0: Tak kira enggak. Ada pecutan nyanyi.
1: Enggak. Jadi sampai sekarang saya tetap bikin instrumental. Okay. Sampai hari ini. Gitu.
0: Kenapa Babe lebih milih instrumental?
1: Malu saya nyanyi.
0: Padahal kan sekelas Pak Yan tuh udah ngeliat, ini mungkin
1: ya, ada bakat, ya,
0: kualitas musiknya oke.
1: Betul, ya. Gak tau lah saya. Saya lebih merasa in ya.
0: Okay.
1: Kalau itu...
0: Bukan minder ya, Be? Bukan minder ya?
1: Saya merasa in kalau itu dalam wujud nada-nada alat musik.
0: Okay.
1: Bukan suara saya. Karena saya takut suara saya bagus itu.
0: Bukan takut suaranya membahayakan ya, Be.
1: Suara saya bagus.
0: Takut bagus.
1: Nanti kalau terkenal gimana? Ya?
0: Belum ada nih. 99 gak ada nih. Banting setir itu.
1: Jadi waktu itu kan KPL keluar.
0: Ya.
1: Terus saya mempersiapkan KPL kedua kan gitu.
0: Oh itu sampai KPL 2.
1: Iya KPL 2 udah jadi.
0: Iya, tuh. Iya.
1: Gak tahu gimana pokoknya. Akhirnya saya tawarkan kemana-mana, kok nggak ada respon. Saya nggak ketawarkan ke Bayan sih. Saya justru ke Musika, ke Aquarius, tapi tanggapannya kok nggak asik gitu loh. Wah, saya kesel kan. Kan musik udah jadi.
0: Ya.
1: Nah, di musik itu saya bikin jadi instrumental sekalian gitu.
0: Oke.
1: Karena pada waktu itu saya bangun rumah, itu ada tukang Bali yang ngerjain rumah saya. Gitu.
0: Oke, orang Bali lah ya.
1: Orang Bali. Nah, pada suatu hari dia bilang, Mas, nanti kalau malam kan saya gak ada kerjaan.
0: Ya.
1: Bisa gak tang-ting-tung dia bilang.
0: Sisilanya tang-ting-tung.
1: Okay. Main-main. Dia minta dibeliin gerantang sama suling ya.
0: Gerantang tuh apa, Be?
1: Gerantang tuh dari bambu tuh.
0: Gamelan-gamelan.
1: Iya,
0: okay.
1: Dari bambu.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Terus mainlah gitu. Ini rumah belum jadi, studio juga belum jadi. Masih tanggung lah gitu. Nah, waktu saya setel tuh dia ngisi tuh. Ya tak. Kok enak gitu loh.
0: Oh main dianya?
1: Main gitu. Memang ada selisih nada. Akhirnya saya cun lah. Kan ini masih dalam bentuk MIDI.
0: Betul.
1: Saya cun untuk supaya cocok sama nada Bali.
0: Nah, okay. Nuansanya Bali ya Be?
1: Blending. Bes. Jadilah kelompok Banjar Terate Capung.
0: Kelompok Banjar
1: Terate Capung. Ya.
0: Masih eksis sampai sekarang Be?
1: Virtual kelompoknya.
0: Oh, virtual.
1: Jadi mau eksis apa enggak tergantung AI.
0: Tergantung babe intinya.
1: Jadi kalau saya eksis dia datang ya.
0: Gitu. iPhone belum tentu. Intinya tergantung babe.
1: Iya, karena itu musik yang gimana ya. Jadi ada berbagai apa pemain musik yang membantu itu. Okay. Itu tidak datang bersamaan. Jadi saya panggil nih kelompok yang tukangnya orang Bali nih ya.
0: Iya.
1: Ya ngisi tadi. Gimana Pak? Oh, terserah aja mau isi aja.
0: Explore aja ya.
1: Sampai jadi, nah saya edit lah. Kan pakai Pro Tools dulu, jadi ngeditnya gampang ya. Geser-geser sini-sini. Jadi, terus datanglah pemain gitar misalnya.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu Didi Kemput.
0: Oke.
1: Okay. Didi Kemput Grace Rock ya. Main. Langsung jadi
0: melodi aja nih dia.
1: Melodi aja ngikutin lagu yang sudah ada. Dia bikin dia bikin melodi di atas musik saya itu. Jadi udah saya simpen lagi. Nah, terus musisi siapa lagi datang?
0: Okay.
1: Musisi siapa itu akhirnya saya combine dari sampel-sampel itu jadilah sebuah musik utuh gitu.
0: Pertanyaan aku. Enggak ada reference dong. Kembali lagi ke insting babe lagi nih.
1: Oh iya dong, referensinya gak ada.
0: Bukan. Always. Anything babe sentuh itu gak ada reference.
1: Jadi saya punya, ini ada suara ini, saya taruh di sini, nanti dia ada di sini, nanti dia bagaimana. Ya itu di dalam waktu saya mixing itu, saya main-main itu.
0: Jadi ya, miracle happens-nya ketika babe lagi mixing.
1: Betul, aha happen-nya waktu kita mixing. Gitu.
0: Oke. Okay. Padahal belum tahu ya, orang masuk set main.
1: Main, dan main, saya nggak nyuruh dia main apa.
0: Okay.
1: Sesuka hati mereka.
0: Explore aja.
1: Ya,
0: Oke. Dan itu without reference lagi.
1: Ya, jadi akhirnya jadilah satu album yang kita sebut The Road to the Morning of the Woods.
0: The Road to the Morning of the Woods. Okay. Ya.
1: Nah, Morning of the Woods itu kan sebetulnya Bali.
0: Ya.
1: Ya kan. Hmm. Jadi sebelum ke Bali itu saya sudah bikin musik bahwa saya itu akan ke Bali.
0: Oke. Gitu. Udah kesana nih ya.
1: Udah kesana.
0: Pikirannya udah kesana.
1: Iya.
0: Oke. Dan itu terjadi ya, Be?
1: Nah, itu akhirnya ya perjalanan saya itu sesuai dengan musik saya buat waktu itu.
0: Oke.
1: Memang benar-benar morning di Bali.
0: Dan itu kejadian.
1: Kejadian. Dari situlah akhirnya muncul Kutus-kutus, muncul sanga-sanga.
0: Itu
1: sebetulnya basisnya dari musik itu.
0: Kenapa, Be?
1: Hah?
0: Basisnya dari
1: musik? Ya, jadi saya seakan meramal diri saya sendiri lewat musik gitu loh.
0: Oke.
1: Iya kan? Dan saya ikutin itu dalam hidup. Akhirnya jadi benar. Jadi betul-betul morning of the world. Karena sejak saya di Bali, walaupun butuh waktu 12 tahun jatuh bangun, tapi betul-betul hidup saya morning of the world. Hidup saya berubah total.
0: Oke.
1: Yang dulu kepengen apa susah sekarang tahu-tahu datanglah semuanya.
0: Dan itu bisa lah ya semuanya.
1: Dan bisa sampai hari ini. Ya. Termasuk kamu duduk di sini nih gara-gara.
0: Gara-gara Morning of the Woods itu ya.
1: Road to the Morning of the Woods.
0: Satu lagu ngerubah semuanya.
1: Enggak, itu satu album.
0: Satu album. Oke.
1: Ya, nah akhirnya produser saya kebetulan Pak Yan kan nggak mau produser. Akhirnya saya cari produser di Bali.
0: Tapi dia sempat mendengar nih hasil.
1: Sempat.
0: Dan dia komentar apa, Bi?
1: Gak ada vokalnya, gak suka aku.
0: Oke. Tetap sedingin itu ya?
1: Iya. Oke. Bagus musiknya, cuman gak ada vokalnya, saya gak suka.
0: Oh, tapi ya at least dia juga sudah mendengar ya, Bi?
1: Iya, sudah mendengar. Iya, betul. Nah, akhirnya ada produser Bali yang memproduksi. Namanya Aneka Record, gitu.
0: Oh, masuk tuh di Aneka Record.
1: Iya, Aneka Record. Dia lihat musik saya, gembira ria dia. Okay. Nah ini musik yang saya cari.
0: Beda wilayah, beda taste ya.
1: Iya. Dan dia adalah salah satu produser musik lokal Bali yang top lah gitu.
0: Oke.
1: Jadilah. Anda bisa lihat di anu.
0: Di mana?
1: Di Spotify? Iya, di Spotify. Bukan di Spotify. Di Spotify juga ada.
0: Apa, Be?
1: Banjar Terate Capung.
0: Apa, Be? Maaf.
1: Banjar Terate Capung.
0: Banjar Terate Capung.
1: Iya. Coba, keluar nggak dia?
0: Keluar
1: apa?
0: Tunggak Semi.
1: Iya.
0: Terus Intrade, Transformation. Song of City, Mother Earth, Wildflower and the Beast. Wave.
1: The Wave, nah kita putar The Wave.
0: Wave of Life atau
1: Wave? Iya, The Wave of Life.
0: Wave of Life,
1: yes.
0: Oke.
1: Nah, ini salah satu dari karya saya di Banjar Terate Capung.
0: Banyak loh Foxian, ini banyak loh. Foxian, kalau kamu penasaran ya Babe ini sedang membicarakan apa, silakan kamu langsung terjun ke TKP-nya di Spotify Banjar Teratai Capung.
1: Ya, itu ada 3 album tuh.
0: Ini full of instrumental ya?
1: Instrumental semua.
0: Keren.
1: Dan itu ada yang The Road to the Morning of the World, itu lebih ke Bali-Balian.
0: Oke.
1: Okay. Ya, okay. Terus yang kedua kalau nggak salah Reinvent-nya. Itu Keminang-Minangan.
0: Keminang-Minangan maksudnya ya, etnis Padang gitu ya?
1: Etnis Padang.
0: Oke, Minang.
1: Terus
0: ya,
1: nuansa yang Minang. Terakhir itu Tunggak Semi ke Sunda-Sundaan.
0: Oke, kalau bisa dibilang kayak instrumentalnya ke Nusantara banget ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi,
1: dan yang menarik di situ, saya memakai musisi natif. Natif. Jadi kalau Minang ya orang Minang yang main gitu.
0: Oke. Penasaran nih Foxian, langsung aja ya. Kita sikat nih ya. Banjar Teratai Capung. Capung. Buat kamu nih sembari ya kita mendengarkan, kamu juga boleh tanya-tanya ke Babe. Siapa tahu ya Be, karena kemarin juga Be sebelum kita memulai si Marimbung Rebut Kembali, banyak banget musisi-musisi lokal kayak Tangerang, Ciledug dan lain sekitar sini yang menanyakan gimana sih kalau misalnya lagu kita bisa diputarkan. Mungkin kamu bisa dapat sedikit referensi. Progres atau prosesnya Babe di Banjar Teratai Capung. 0811-8121-3998 formatnya nama kamu spasi domisili, spasi cerita atau kamu mau nanya ke Babe. Sambil Dino puterin dulu ya, Banjar Teratai Capung, Tunggak, Wave of Life. Here we go. Tune in terus ya, radionya sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Xbox Radio.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
6: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
7: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh pakai Ultimate Sanga-Sanga, minyak tanah milah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit. Membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
6: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
7: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanah milah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat dan si bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skin. Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanah milah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
6: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
7: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih di Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto, Rino Purba di sini. Mari bung rebut kembali. Hey, udah kita dengerin ya. Banjar, Teratai, Capung. Dua lagu tadi langsung kita kasih. Yang pertama Wave of Life. Habis itu Rain in the Noon. Itu lagu benar-benar instrumental.
1: Iya.
0: Dan tadi sedikit ngulik, ternyata itu kalau dari beberapa jurnal di luar ya, itu adalah sebuah instrumental yang lebih ngarah dan bisa digunakan untuk meditasi ya, Be. Benar seperti itu kah?
1: Saya bikin lagu gak mikirin itu.
0: Gak karas itu sebenarnya. Cuman orang anggapnya ini bisa buat meditasi.
1: Iya, keren ya. Karena temponya lambat,
0: terus
1: manis lagunya. Gitu.
0: Itu kalau lagi santai, nyeruput kopi ya, Be. Wih, di adem tuh.
1: Iya, tapi di lembah gunung ya.
0: Oh, iya. Nggak di pinggir jalan ya, Be.
1: Jangan di pinggir Ciliwung.
0: Itu kayaknya tetap mumet kalau Be, kenapa nggak, Be, genrenya lebih ke instrumental yang arah-arah ya kayak tadi ya, culture budaya Nusantaranya tuh ada di situ.
1: Iya, jadi saya tuh terinspirasi dengan Peter Gabriel.
0: Peter Gabriel?
1: Ya,
0: siapa, Be?
1: Peter Gabriel itu dulu anchornya apa namanya, Genesis.
0: Okay.
1: Tapi dia keluar,
0: okay,
1: akhirnya solo album. Dan lagu beliau itu selalu mengarah ke etnis ya.
0: Okay.
1: Dan pada zaman itu, pada tahun-tahun itu sekitar tahun 90-an awal ya, saya buat. Jadi memang lagi ngetren itu, world music namanya.
0: World music?
1: Iya.
0: Okay.
1: Nah, di situ ada Peter Gabriel, ada juga namanya Ryuichi Sakamoto ya, dari Jepang.
0: Musisi lawas semua nih.
1: Ya begitulah. Tapi Ryuichi Sakamoto ini terkenal dengan waktu itu mencampur musik Jepang,
0: okay,
1: dengan sedikit rap, okay, sedikit apa namanya rock ya.
0: Okay. Dicampur tuh ya.
1: Campur.
0: Etnis Jepang, rap,
1: ya,
0: rock.
1: Ya.
0: Itu
1: jadilah namanya Yellow Orchestra.
0: Yellow Orchestra.
1: Okay. Dan ngetop banget tuh. Termasuk Peter Gabriel itu. Albumnya namanya As ya. Itu luar biasa tuh dulu.
0: Ini 60-an ada, Be?
1: Hah?
0: Mereka-mereka ini di tahun 60-an berarti ada?
1: Ini kita bicara tahun awal 90.
0: Oke, okay.
1: Iya, bukan okay. Tahun 60-an gitu.
0: Oke,
1: okay,
0: oke,
1: okay,
0: oke, okay.
1: Tahun 90-an. Kalau 60 tuh gak mungkin musiknya. Ya kalau Anda dengerin tadi lagu saya, keyboard yang kayak begitu, soundnya kayak begitu.
0: Belum tuh, ada?
1: Belum ada. Ini okay. Memang apa namanya, di 90-an ya,
0: okay,
1: sound-sound yang seperti itu, okay, gitu. Dan terima kasih nih, saya ucapkan terima kasih kepada Didi Kemput ya, yang main gitar nih beliau nih, dua-dua lagu itu.
0: Dua lagu ini ya, Rain in the Noon sama Wave of Life.
1: Iya.
0: Okay, okay.
1: Dan di situ one take loh.
0: Wih, one take.
1: One take.
0: Gak ada yang take ulang dong, gak ada.
1: Gak ada.
0: One take one shot nih.
1: One take one shot, begitu dia selesai, tuh dia nanya, gimana mas? Very good, saya bilang. Satu pakai gitar listrik, satu pakai gitar akustik. Dan okay, permainannya memang aduhai itu.
0: Okay.
1: Kayaknya beliau bisa main bagus itu ya di lagu saya.
0: di lain belum tentu.
1: Saya nggak tahu.
0: Nggak tahu.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Dan dua lagu itu memang hit lah. Pada zamannya ya.
0: Tapi beliau ini masih eksis nih untuk bermusik dan lain-lain ya.
1: Okay. Didi Kemput masih.
0: Masih silaturahmi nggak, Be? Sampai detik
1: ini? Nggak juga tuh. Itu ketemu dan nggak pernah ketemu habis itu.
0: Selesai itu.
1: Selesai.
0: Oke. Okay.

0: gitu. Dia datang ke studio, terus saya bilang, tolong dong saya diisiin lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, diambil gitar, lagunya apa? Ding-ding-ding-ding. Oke, okay, udah, yuk, thank you. Gitu, selesai.
1: Oh, dia langsung oke okay tuh ya?
0: Oke. Okay.
1: Babe tanyain yeah, gitu ya? Oke. Okay. Kalau misalnya, Be, beliau ini mendengarkan,
0: yeah,
1: apa yang akan Babe mau sampaikan?
0: Terima kasih.
1: Ngejam bareng gitu?
0: Enggak juga, karena memang saya itu kan bikin musik tergantung banyak gantungan tadi.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau gantungannya nggak pas, ya. Kalau dia nggak datang, mungkin dia juga.
1: Oh.
0: Jadi saya waktu itu tidak berharap dia datang. Begitu datang, saya manfaatin.
1: Oh, emang nggak callingan sebelumnya?
0: Nggak callingan, ya?
1: Okay. Nggak janjian,
0: janjian
1: tuh.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu dia cuma datang sehari, ngisi dua lagu, udah selesai.
1: Langsung jadi,
0: langsung ya? Jadi seperti tadi.
1: Dan ini juga apa Be tadi Be judul di albumnya tuh sebentar, Tunggak Semi.
0: Tunggak Semi.
1: Oh, ya. Tunggak Semi. Semi ini ya. Ada yang 2003 dan ada yang 2025 tuh remaster.
0: Iya, remastering.
1: Kenapa
0: ya.
1: Be, itu?
0: Saya bikin sekarang saya keluarin vinyl untuk
1: okay.
0: Untuk album itu.
1: Yang di 2025-nya ya?
0: Iya, betul.
1: Okay.
0: Dan sudah jadi vinyl ya, sudah di remastering lebih bagus,
1: lebih bagus
0: suaranya ya.
1: Ini ada 9 lagu nih dalam satu Tunggak Semi 2025 yang remaster. Ini kalau misalnya Foxian mau tahu, SoundCloud ada juga nggak, Be?
0: SoundCloud nggak ada.
1: Belum
0: dia.
1: Belum dipasang nggak, Be? Ya?
0: Nggak, karena SoundCloud kan bukan album komersial ya biasanya.
1: Oke,
0: adanya di Spotify aja. Dan di YouTube.
1: YouTube ada.
0: Tuh,
1: misalnya kamu Foxian, penasaran isian dari Tunggak Semi 2025 yang remasteringnya dari Babe Bambang Pranoto nih ya, albumnya. Mungkin kalau kemarin bilang, ah, masa sih Babe dulu musisi, masa sih bikin musik? Ya ini, banyak ini lagunya. Dengerin sambil merenung.
0: Ya.
1: Ketampol deh.
0: Ya. Dan pernah pada suatu hari,
1: ya, ya.
0: Ada tamu, waktu saya punya restoran ya di Bali. Itu ada tamu dari Prancis.
1: Okay.
0: Kebetulan ada problem di kakinya. Ya. Kan.
1: Okay.
0: Jadi dia datang tuh susah payah. Akhirnya saya persilakan duduk. Tamu yang lain, masih jalan-jalan, jadi belum masuk ke restoran.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dia bilang saya pengen denger musik dong. Nah, tak puterin dua lagu ini. Kesengsem dia.
1: Oke.
0: Okay. Terus dia bilang saya mau beli. Aduh, saya nggak punya.
1: Jualnya gimana waktu itu?
0: Nggak. Jadi saya punya mastering dalam gold CD.
1: Oke.
0: Okay. Lagu itu. Nah, dia beli. Saya bilang, wah ini mastering saya. Udah deh, saya beli. Berapa harganya kamu jual? Saya beli, katanya gitu. Akhirnya dibeli.
1: Dilepas tuh apa itu?
0: Tak lepas.
1: Oke. Okay.
0: Berapa? Ya habis, udah maksa gitu.
1: Spill Be, berapa Be?
0: Lupa saya.
1: Mahal dong pasti.
0: Ya pastinya mahal. Ya, karena,
1: mohon maaf.
0: Ya karena itu mastering dan itu di gold CD kan.
1: Oke. Okay. Tapi ada kopiannya dong?
0: Ada, makanya ada. Saya bisa remaster jadi apa namanya, jadi vinyl.
1: Iya, iya,
0: saya
1: iya.
0: Punya gitu.
1: Oke. Okay. Tapi emang ini berkata satu orang aja ya Be ya?
0: Nah,
1: idenya dari Babe.
0: Betul.
1: Yang mixer
0: ya,
1: juga Babe.
0: Yang mixing, yang bikin lagu.
1: Dan
0: sampai produksi akhir, final product saya juga ikut. Dan menurut saya the quality-nya luar biasa.
1: Okay.
0: Padahal alatnya ya sederhana aja.
1: Okay. Gitu. Be, kalau tadi kan Babe sempat bilang ada satu instrumental dengan nuansa Minang. Ini yang judulnya yang mana Be?
0: In the Trade kalau nggak salah ya.
1: Oh iya ada. In the Trade yeah. 2025 ada yeah, nih ya.
0: Jadi
1: Foxian, ya.
0: Ini,
1: awalnya dia, kenapa Be?
0: Nggak, dia ini apa namanya pedagang di Tanah Abang.
1: Hah?
0: Pedagang di Tanah Abang.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Cuman dia lulusan ISIL.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Cuman ya karena mau jadi apa gitu lulus. Akhirnya dagang di Tanah Abang.
1: Iya, iya,
0: jadi dagang
1: iya.
0: Baju ya.
1: Iya.
0: Orang Padang yang gini-gini. Nah ini dia ada lagu. Terus dia bilang, Mas ini aku bikinin syairnya. Jadi yang bikin syair dia.
1: Oh si pedagang
0: iya,
1: ini.
0: Ya, si
1: okay,
0: pedagang
1: okay,
0: ini.
1: Okay.
0: Nah syairnya urusan perdagangan. Saya gak ngerti, karena saya gak ngerti bahasa Minang. Saya bilang ya terserah kamu lah. Nyanyilah dia, ngikutin okay. Musik saya gitu.
1: Oke, berarti in the Trade ini ada yang nyanyinya?
0: Ada punya, ada tapi pakai bahasa Minang ya, bahasa Padang ya.
1: Oke, okay, full ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Dapat aja tiba-tiba sama pedagang.
0: Ya.
1: Terus dia oke. Okay.
0: Enggak, tapi dia isi.
1: Oke. Okay.
0: Ya, dia sarjana musik musik Minang ya.
1: Ketemunya gimana, Be?
0: Awal-awal. Kebetulan di tempat saya tinggal. Itu enggak jauh dari rumahnya Bu Gusmiati Suit. Yang terkenal dengan karya tari Minang ya.
1: Okay.
0: Nah, okay. Di sana beberapa musisi Minang itu kumpul di situ. Kalau pas Bu Kusmiati Suet ada proyek tari gitu kan. Nah, saya main di situ.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terus yuk main di tempatku gitu.
1: Oh, di Minang.
0: Iya, iya, iya. Ngobrol-ngobrol terus saya ini kayaknya cocok deh, enggak bilang Minang banget di sana gitu. Yaudah Mas, bagus nih. Saya bikin sayurnya ya. Iya. Ngomel sendiri dia. Saya enggak ngerti artinya apa.
1: Menarik nih, nanti kita putar ya Foxian nih karena penasaran. Kalau Babe kan rata-rata tadi instrumental, nuansanya etnis budaya-budaya. Nah, ini ada satu yang full liriknya juga ada ya,
0: biasa sih. Ada liriknya ya, tapi lirik itu bagian dari instrumental itu ya. Jadi saya terus terang juga terima kasih tuh. Nah, orangnya kemana tuh?
1: Pokoknya sudah nggak tahu kemana-mana.
0: Namanya si Al, nggak tahu apa masih di apa namanya Jatinegara.
1: Masih jualan
0: atau
1: enggak?
0: Gusur, nggak tahu.
1: Emang benar namanya tuh In The Trade katanya, 2025 di remasteringnya. Tapi sebenarnya album pertamanya itu 2003 ya Be ya, sebelum di remastering ya?
0: 2090-an lah. Yang asli.
1: Oh, original. Yang aslinya. Oke. Okay.
0: Iya, itu udah lama sekali. Waktu saya masih tinggal di hutan bambu di Depok sana.
1: Oke, iya ya, Tunggak Semi. Dan ini remasteringnya 2005. Be, kita bacain WhatsApp yang masuk nih, Be.
0: Oke, silakan.
1: Ada dari Ryan MS Bams di Bandung.
0: Loh. Bam apa udah ganti nama
1: makanya
0: dia?
1: Makanya nih depannya Ryan Mas Mas Bam sekali ya. Selamat malam Mas Reno, selamat malam Babe. Doanya sehat selalu. Senin malamnya ditemanin obrolan seru dan cerita dari Babe. Be, ini awalannya tiba-tiba bisa bermusik, terus tiba-tiba bisa lagi punya sanga-sanga, itu awalannya gimana bisa banting setir 180 derajat?
0: Saya mengikuti angin berlalu.
1: Angin berlalu.
0: Ya, jadi ceritanya waktu itu saya kan punya studio dubbing. Nah, studio waktu itu di Tebet, ya kan. Terus akhirnya saya beli tanah di Depok, saya bikin di Depok. Nah, selama bikin itu rumah yang saya bikin ini rumah Bali.
1: Oke.
0: Ya, nah, saya ambil tukang dari Bali juga gitu. Nah, kalau sore dia kan nganggur habis kerja jam 5 gitu. Terus Mas, anu dong. Beli apa buat tangting dong gitu.
1: Okay.
0: Nah, udah saya beliin gerantang sama suling gitu. Sementara saya sudah bikin patternnya, musik dasarnya di MIDI udah ada di komputer. Jadi waktu saya on dia ngikutin. Loh kok bagus, saya bilang. Wah, ini menarik nih gitu. Udah deh kalau gitu jadiin album gitu.
1: Itu asal muasalnya.
0: Iya, jadi bukan niat mau bikin album, harusnya jadi KPL2.
1: Okay.
0: Cuman KPL2 kan dimarahin sama produser karena gak ada vokal.
1: Si Pak Yan itu ya.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya jadi instrumental karena gara-gara ada tukang Bali itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setelah tetap tukang Bali pertama masuk, nah saya versi Sunda, saya panggil teman-teman yang di ISI Bandung. Kebetulan ada tinggal di Bogor, saya minta bantuannya.
1: Oh iya, tadi itu juga ada judulnya Parahyangan.
0: Iya, nah itu
1: salah satunya?
0: Iya, itu dari teman-teman Sunda ya. Okay. Gitu. Terus ya tadi nggak jauh dari rumah ada kelompok Minang ya.
1: Iya. Ajak lagi, ajak kolaborasi lagi.
0: Gitu. Jadi ini virtual karena orang datang dan pergi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Yang tetap cuma saya.
1: Yang punya base camp ini.
0: Dan itu begitu saja gitu loh. Nggak ada, kita main sesuka hati lah. Gitu.
1: Okay.
0: Nanti baru saya edit, jadilah seperti itu.
1: Dan itu juga nggak ada patokannya juga ya Be ya.
0: Ya adalah, ada patokan. Okay. Musik itu kan ada bar, berapa bar, mana apa chorusnya, mana verse-nya, ya adalah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya,
1: secara teknisnya.
0: Teknis, okay. Jadi saya buat ya, enggak, jangan ngambang gitu aja kan.
1: Oke, okay. Nanti kita takutnya ngaco juga ya, Be ya.
0: Betul, jadi ada pagernya lah.
1: Oke. Okay,
0: ini pagar sini, pagar sini, pagar sini. Dan jadinya jadi lagu tuh gitu.
1: Oke, okay. Tuh Mas Bams.
0: Ya.
1: Asal muasalnya Babe.
0: Ya. Jadi bukannya saya... Saya itu gitu kan, dalam keadaan tertentu, ya kan, ada kejadian tertentu, jadilah yang tertentu juga.
1: Ibarat kata isengnya Babeh itu jadi cuan.
0: Nah, kayak misalnya kenapa ada sanga-sanga atau ada kutus-kutus, kan saya kejeblos. Coba nggak kejeblos, saya nggak ada pikiran tuh bikin sanga-sanga atau bikin kutus-kutus. Gitu. Nah, akhirnya kejeblos, lumpuh, nggak sembuh-sembuh, kemana-mana juga nggak sembuh, bahkan divonis dokter A B C D E F G H I E sampai Z, ya kan? Akhirnya saya berinisiatif, kenapa nggak saya bikin minyak? Jadilah minyak Kutus-Kutus. Waktu itu belum ada nama, dan akhirnya jadi nama Kutus-Kutus, ya kan? Terus di tahun 2023 saya begitu lagi, lumpuh lagi. Terus akhirnya saya pergi ke pasar, cari-cari. Akhirnya jadilah minyak sangat-sangat ultimate. Okay. Nah itu gimana itu? Yang suruh siapa tuh?
1: Tanpa planning ya?
0: Gak ada planning.
1: Gak ada planning.
0: Jadi musik tadi juga tanpa planning, jalan aja gitu. Kebetulan ada teman datang masuk, jadilah.
1: Ngalir gitu aja begitu, sebenarnya Foxian.
0: Jadi saya bukan orang kalau bikin sesuatu tuh pakai perencanaan, nggak ada gitu.
1: Oke.
0: Situasinya gimana, orang yang ada siapa, itulah yang saya manfaatkan
1: gitu. Oke. Berarti something yang unplanned things banget itu sama Babe, ya udah jalanin aja
0: ya,
1: jalanin boom ya, aja
0: iya. Dan kaget begitu dapat ya, hasilnya ya, kok ya. Bagus kita sampai benar ya nih, benar gue yang bikin ya
1: ini benar nggak sih
0: suka ada memang gue yang bikin
1: gitu. Sampai kitanya sendiri nggak yakin ya
0: nggak yakin gitu ya, kayak misalnya Kutus-Kutus bisa apa namanya bangkitin orang stroke ya kan, orang sakit yang parah, saya pertama apa benar sih gitu.
1: Mosok sih gitu ya dulu mah sih.
0: Nah juga sangat-sangat waktu itu kan saya lumpuh, tahu-tahu saya bangun gitu, saya kaget juga. 15 menit langsung bangun, ya apa benar sih nih gitu. Tapi ternyata betul, dan setelah itu diproduksi massal memang seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya musik itu juga akhirnya diproduksi massal, ternyata ya tapi yang lebih banyak seneng orang bule.
1: Peminatnya
0: paling banyak tuh bule gitu.
1: Iya.
0: Jadi dulu CD-nya ada di Ubud ya, itu laris selalu habis gitu.
1: Oke.
0: Ini juga kita bikin vinyl di luar negeri, lumayan lah terjual gitu.
1: Sampai sekarang
0: itu kan belum lama, tahun 2025
1: ya, baru setahun lah ya kurang lebih.
0: Betul. Iya. Masih laku. Ya lumayan lah, dapat seribu-seribu euro lah.
1: Itu bukan lumayan. Kalau kita udah lumanyun ya.
0: Padahal itu kan udah karya lama.
1: Iya.
0: Tapi memang biaya untuk bikin vinil nggak murah, cukup mahal. Dan juga kita remastering kan. Nah kebetulan saya ketemu, ya nggak sengaja juga, ketemu di toko musik di Belanda sana, seorang master engineer. Nah kita berkolaborasi lah.
1: Oh diolahnya sama beliau?
0: Iya. Okay. Ketemunya juga gak sengaja, karena sama-sama ada di toko musik.
1: Oh saling sapanya tuh di satu tempat aja? Bukan musik, karena relasi sebelumnya?
0: Bukan, saya gak kenal dia.
1: Oke.
0: Akhirnya kita garap berdua. Jadilah itu. Dan saya kaget waktu di remastering, lu kok jadi seperti ini, luar biasa jadinya gitu. Saya tes di studionya Mas Chandra, Setiadi Chandra. Dia punya studio yang bisa apa namanya, surround.
1: Iya.
0: Gila, saya kaget sendiri. Ternyata musik gue bagus.
1: Yang bikin gak nyangka.
0: Saya ini orang yang selalu terkaget dengan apa yang saya buat gitu.
1: Iya.
0: Karena ini semua it's happen gitu loh. Gak ada perencanaan. Bahkan yang main musik itu kan yang orang yang kebetulan deket saya kan. Saya gak cari khusus pemainnya si A, si B, si C. Gak.
1: Oke.
0: Ada di situ, mainkan, jalan, jadi di mixing, di apa namanya, dibikin. Saya juga mastering yang awal ya, di CD-nya saya sendiri yang mastering. Terus waktu itu produsernya ketemu di Bali, setuju gitu.
1: Oh.
0: Langsung diproduksi, Mas. Laku Mas.
1: Ya itu nggak percaya juga tuh?
0: Nggak percaya.
1: Masa sih.
0: Nah, akhirnya jadi waktu di zaman itu ya.
1: Ya.
0: Kita kalau nggak salah 90-an lah itu beredar di Ubud, itu laris terus gitu.
1: Oke.
0: Yang nggak tahu sampai berapa kopis yang diproduksi.
1: Tapi kalau aku boleh tanya kan, berarti kan Babe kan nge-mixernya sendiri ya, mixingnya sendiri gitu kan? Karena emang ada basicnya juga kan Be ya?
0: Saya emang suka gitu. Kan waktu itu saya ngerjain dubbing kan. Nah jadi
1: kurang lebih sama tuh ya.
0: Ya berarti. Sama aja. Jadi akhirnya ngerjain dubbing atau bikin minyak tuh kayak mixing. base-nya musik. Ya,
1: konsepnya campur sama.
0: Iya, yeah, dari musik. Jadi kalau saya tidak pernah mixing atau berkarya musik, mungkin saya nggak bisa bikin minyak.
1: Okay.
0: Jadi saya pakai harmoni-harmoni yang ada di musik.
1: Musik.
0: Iya, ya, jadi minyak ini bahkan khusus untuk minyak ini, saya pikirannya bukan band lagi, okay, tapi udah pikirannya okay, udah orkestra. Gitu. Jadi makanya unsurnya banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya kayak Ultimate kan 140 bahan. Hmm. Gimana Anda mencampur 140 bahan dan dia bisa saling berorkestrasi dan menciptakan kesembuhan.
1: Jadi satu harmoni.
0: Betul.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Filosofinya mas. Menarik.
0: Iya, jadi tanpa musik mungkin itu tidak terjadi.
1: Oke. Okay, oke. Okay. Mungkin karena basicnya seperti itu, jadi implementasinya di beda bidang, tapi akhirnya tujuannya juga satu ya, Be ya.
0: Tujuannya satu, satu harmonis.
1: Harmonis.
0: Harmonis keren, menciptakan keren, kenyamanan, keharmonisan, karena bagi saya dunia ini akan tetap hidup dan tempat tetap layak dihuni manusia kalau harmonis ya.
1: Kan? Oke, okay, keren tuh banget nih ya, Foxian. Wah sudah nih, sudah tidak berkata-kata lagi deh kalau udah. Be, ini sebelum kita lanjut, kita mau dengerin dulu lagu tadi yang kata Babe, In The Trade ya.
0: In The Trade, ya.
1: Nah, karena okay, berhubung juga udah masuk jam 9. Yuk, Foxian, yeah, sudah kita buka seperti biasa. Yeah. WhatsApp line-nya kalau misal kamu mau tanya-tanya ke Babe, silakan okay, langsung sekarang. Jangan nanti-nanti ya. Kita akan mau langsung mainkan dulu In The Trade. Yeah. Ini salah satu lagu yang ada di albumnya Tunggak Semi yang remasteringnya ya Be ya, aku puterin yang remasteringnya. Di 0811-8121-3998 Foxian, kalau misalnya ada mau nanya-nanya tentang apapun itu, pekerjaan atau produk sanga-sanga atau masalah bisnis atau percintaan, diterima gak Be?
0: Khusus untuk Romeo and Juliet aja.
1: Radenya sangat-sangat sih gak ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

0: Masih di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sehingga ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto sama Rino Purba lagi di Mari Bung Rebut Kembali.
1: Yes. Hey. Come on baby.
0: It's time to shine baby.
1: Yes. Jadi perlu diketahui ya.
0: Apa tuh Be?
1: Bahwa bikin apa minyak atau bikin yang lain-lain ya. Sangat-sangat. Itu based on-nya bukan dari kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dari scent of my musical, okay. Gitu.
0: Passion of music.
1: Ya, jadi minta maaf ya kalau pakai produk saya, itu seakan-akan menikmati simfoni dari Bach atau dari Mozart gitu.
0: Ya, harmonisasi
1: musik. Itulah yang membuat tubuh kita harmonis.
0: Iya.
1: Nah, dari harmonis itu biasanya penyakit itu lari dia.
0: Oke. Okay.
1: Karena pada dasarnya tubuh kita nih harus harmonis gitu.
0: Oke. Okay,
1: harus okay. Bisa bekerja sama sekian banyak apa unsur tubuh kita. Nah, kalau dia harmonis, dia tuh sebetulnya bisa menyembuhkan diri sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, minyak atau dan sebagainya produk saya ini hanya men-trigger supaya kesembuhan itu terjadi.
0: Oke. Okay. Gitu. Betul Fox ya.
1: Yeah.
0: Tadi sedikit banyak ngobrol sama Babe Malam Lintang lah tentang awalnya passion musiknya ini kok bisa sih akhirnya bisa diterapkan ya di filosofinya beliau membuat minyak balur sanga-sanga gitu. Karena memang benar Babe itu ya tadi satu lagunya kita kulik itu tuh banyak banget instrumen-instrumen musik yang dijadiin jadi satu. Jadilah harmonisasi dan itu enak banget buat didengerin. Nah, itulah yang kata Babe tuh begitulah dengan prosesnya sanga-sanga ya.
1: Iya. Yeah.
0: 140 ingredients.
1: Bahan, coba. Itu masalah ya, pakai 140 ingredient. Pahit jadinya.
0: Kebayang enggak sih ketika lagi ada mixing?
1: Ya.
0: Mixernya itu tuh itu ada di kepalanya Babe sendiri ketika dia lagi nge-mix 140 ingredients. Tadi aku sempat nanya, tekniknya apa sih Beh dalam bermusik tuh? Ternyata ada yang namanya teknik panning.
1: Ya, panning.
0: Mau, penempatannya, ya, penempatannya.
1: Mau ada di kanan, di kiri, atau di tengah. Atau seperempat di tengah, atau seperempat di kiri.
0: Yes. Ya.
1: Atau seperdelapan. Jadi, karena setiap nada harus punya ruang.
0: Betul.
1: Jadi, kalau ditumpuk dia, kacau dia.
0: Kacau. Kacau.
1: Jadi, dia harus ada tempat. Nah, dia tuh fungsinya apa, misalnya. Jadi, dia nggak bisa bunyi terus, ya kan. Pada kala tertentu dia berhenti mundur atau pada kala tertentu dia menonjol jadi utama gitu.
0: Okay.
1: Nah, memadukan sekian banyak alat musik yang Anda dengar tadi is not easy job. Gitu.
0: Okay. Okay.
1: Nah, ya kalau cuman band kan ya penyanyi alat musik udah.
0: Yeah.
1: Nah, kalau orkestra nih ya kan 66 orang ya main bareng tapi enak didengar juga.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu dia yang hal yang enggak mudah.
0: Banyak
1: sense
0: input.
1: Kita, ya, sense kita gimana caranya memadukan mereka hingga menciptakan sebuah nuansa tertentu misalnya.
0: Seperti itu. Dan itu makanya tadi aku sedikit nanya Foxen sama Babe, oh mungkin ini salah satu cara filosofinya Babe ketika dalam pembuatan sanga-sanga. Karena kan beliau juga selalu bilang ya,

0: pembuatannya pun tidak direncanakan. Bukan dalam business ways banget ya, Be. Betul. Tidak ada bahkan untuk hal tersebut.
1: Nah, saya nggak mikir bahwa itu saya perdagangkan, nggak ada di otak
0: hanya
1: saya.
0: Hanya untuk kesembuhan tok ya, Be.
1: Untuk kesembuhan dan kebetulan obyeknya kan saya sendiri. Mm-hmm.
0: Gitu, real. Beliau sendiri jadi bahan percobaannya.
1: Ya, jadi begitu sembuh di saya berpikiran juga akan sembuh di orang lain.
0: Iya.
1: Seperti musik saya, kalau saya dengar enak, mudah-mudahan orang lain juga enak dengarnya.
0: Gitu. Oke. Okay. Dan emang tadi kan udah berapa lagu ya?
1: Empat
0: lagu diputer. Dan itu emang ada ciri khasnya masing-masing.
1: Betul.
0: Dalam satu lagu.
1: Dan
0: instrumennya enggak, juga beda-beda.
1: Enggak sama gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi antara lagu satu dan lagu dua. Nah kebanyakan penciptanya kan lagu satu, lagu dua masa ada nyerempet-nyerempetnya.
0: Mm-hmm.
1: Ini totally different. Gitu loh.
0: Yes.
1: Ya. Karena dibuat di saat itu gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita buat di saat perencanaannya begini, biasanya terjadi pengulangan.
0: Okay.
1: Manusia itu otomatis pasti pengulangan. Dan saya coba itu seketika, jadi kayak musik jazz gitu loh. Nah kayak musik jazz kalau diulang udah gak bisa. Terus terang kalau saya suruh memainkan ini semua, minta maaf saya mundur. Serahkan ahlinya.
0: Tadi juga sempat ditanya. Belum ditanya Babe udah langsung disclaimer sendiri. Wah saya gak bisa kalau suruh bikin lagi. Karena emang kalau misalnya ngebayangin, pasti deh Foxian kalau misalnya kamu nih musisi atau apa, biasanya apa sih Be kalau gak salah tuh ada yang namanya Cubase. Kalau sekarang Babe pakai apa Be namanya tadi?
1: Reaver
0: gitu kan. Jadi kan kelihatan tuh ya panel dari ya itu tuh titik-titiknya lagunya, penempatan-penempatan. Yeah. Itu aja lagu Babe. Kalau coba deh kamu bayangin itu penempatannya gimana. Itu kan pasti kan udah titik-titik semua tuh ya, gitu loh.
1: Dan kalau Anda dengar pakai headphone, Anda kerasa ruangnya itu loh.
0: Iya.
1: Ada ruang. Yeah. Nah itu minta maaf, di musik Indonesia gak diperhitungkan itu.
0: Oh gitu Be?
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi rasanya kayak jadi satu aja kayak.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Satu inputan keluar juga satu output ya, nggak ada taste-nya lagi ya.
1: Ya jadi nggak ruang tuh nggak nggak pernah diperhitungkan ya. Nah ini juga seperti minyak sanga-sanga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi waktu kita balur itu kita kayak ada di somewhere gitu.
0: Langsung pindah.
1: Pindah ke lain langsung, dunia.
0: Ya, ketiduran. Iya.
1: Kalau kebablasan tidur.
0: Iya. Paling resikonya itu doang.
1: Iya,
0: pakai ada resiko balur sanga-sanga tuh.
1: Enggak ada yang terbang gitu.
0: Enggak,
1: tetap di bumi.
0: Tetap di bumi cuman tidur.
1: Tidur. Karena begitu nyaman dan nyamannya itu khas banget gitu loh.
0: Betul.
1: Enggak seperti nyamannya yang lain gitu.
0: Mm-hmm.
1: Atau obat tidur misalnya.
0: Betul, Be.
1: Nah, apalagi kalau obat tidur habis dia tidur, bangun tuh enggak enak loh. Ya, jadi ada
0: belum tentu langsung enak juga ya, kalau kita benar pernah nyoba
1: karena,
0: tuh, Be.
1: Iya. Apalagi yang keras ya, yang dipakai anak-anak pang itu. Hancur. Nah kita kan habis tidur seger gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi ternyata waktu tidur itu sistem tubuh kita mengharmonisasi semua unsur-unsur dalam tubuh. Makanya bangun itu seger. Gitu.
0: Oke. Tapi Be, ini kan kalau sekarang-sekarang ini ya banyak orang yang pekerjaannya tuh udah... Ya kadang ada yang lemburan, ada yang overtime.
1: Yeah.
0: Banyak banget orang tuh memperlakukan tubuhnya sendiri tuh udah kayak mesin yang harus terus berproduksi ya Be. Tanpa pernah benar-benar diajak bicara lah atau kapan waktunya mereka mau istirahat.
1: Yeah.
0: Walaupun mereka tahu nih badannya udah sakit tapi ya udahlah gue harus kerja gitu kan. Nah Babe pernah gak nih di titik kayak gini dan keluar dari sana melalui proses yang sangat personal? Apa cara paling sederhana dari Babe nih? Rekomendasinya nih Be buat Foxian di luar sana Be.
1: Gampang.
0: Apa tuh?
1: Balur sangat-sangat selesai.
0: Gak perlu panjang.
1: Jadi ini kan tidurnya agak kacau nih. Ada sepak bola.
0: Yeah. Oh ya Piala Dunia nih.
1: Jadi kemarin kayak waktu Norway lawan
0: Brasil.
1: Saya ketiduran di setengah permainan.
0: Babak pertama tidur. Okay.
1: Terus babak kedua bangun nih. Untuk bangun ini setengah mati tuh. Untuk sadar gitu loh, bangun
0: ngumpulin nyawanya ya.
1: Ngumpulin nyawanya tuh. Ya kan. Nah habis itu kan gak bisa tidur.
0: Iya.
1: Terus istri tercinta kok balurin matur nyuwun.
0: Langsung tidur lagi tuh Be.
1: Set. Hilang gitu. Tahu-tahu udah 11:30 siang.
0: itu kejadian sama aku loh, Be.
1: Iya. Yeah.
0: Kejadian loh, waktu Babe ngasih tahu triknya dari apa Be, tulang ekor di ke atas. Nah, kebetulan kan nggak ada yang ngebalut, jadi aku cuma mencet-mencet di tulang ekor sama kaki.
1: Iya.
0: Itu aku bangun 11:00 siang.
1: Tuh, kan gitu.
0: Itu tuh. Dan itu biasanya kan kebangun jam 4, jam 5. Enggak loh.
1: 12.
0: 12.
1: Iya.
0: Jadi aku kayak balas dendam tidur banget waktu itu tuh.
1: Iya kan. Untung si Harlan menang kan.
0: Iya benar.
1: Jadi 21. Sambil tidur tuh sambil gembira gitu loh.
0: Iya,
1: ya, karena saat-saat sekarang nih saya lagi seneng nonton Vikingnya.
0: Iya, Norwegia.
1: Serial, ya, serialnya Viking di Netflix. Ya.
0: Oke.
1: Tuh jadi semangatnya tuh masuk ke dalam tuh.
0: Okay.
1: Nah terus waktu Harlan tuh ya kan kayak nendang bola di udara, dia loncat tak gitu masuk gitu.
0: Padahal kita kalau ngeliat dari postur tinggi badan nih kayak mustahil deh ini orang bisa cepet, bisa gesit ya Be ya.
1: Betul.
0: Cuman pas dia dapat umpan lambung, wih tajam sundulannya loh.
1: Gitu. Sundulannya juga bukan hanya tajam tapi arahnya ya.
0: Iya benar.
1: Yang sama sekali nggak dipikir sama.
0: Nggak kejangkau kiper tuh.
1: Iya. Kipernya cuma oh gitu aja. Allah.
0: Ya udahlah.
1: Dia minta diulang, dimarahin wasit. Adegan itu diulang nggak bisa gitu.
0: Tapi emang benar ya Beh, kalau kita juga ngomong masalah sepak bola ya, apalagi ntar nih ada Portugal sama Spanyol. Wah ini dijamin banyak banget Foxen sama Sian yang pastinya nungguin tuh jam-jam gitu ya. Tapi Beh, mereka kan besoknya juga harus kerja ya. Ini sih bukan bicara lagi sekedar ngantuk ya, tapi secara fisiologis badan deh. Kan dipaksa tuh ngelewatin beberapa malam, kan kurang tidur dan lain-lain ya. Kalau dari perspektif Babe sendiri nih, kan pasti udah paham dong ritme tubuh manusia ya. Apa yang paling penting sih Be dilakuin sama Foxian atau Sangasian nih di Senin malamnya nih untuk ngembaliin kondisi tubuhnya?
1: Gampang. Balur sangat-sangat.
0: Once again.
1: Once again. Cuman balur ada satu jalan untuk merecovery tubuh kita, balur sangat-sangat. Atau untuk menidurkan tubuh kita juga balur sangat-sangat. Ya. Recovery juga kita balur sangat-sangat.
0: Relax pun ya, pakai sangat-sangat.
1: Iya, jadi bangun tidur, saya balur sendiri ya kan.
0: Oke.
1: Nah, terus baru bangun gitu.
0: Kaki dan
1: udah siap, siap. Gitu untuk kerja.
0: Terus, apalagi ditambahin pakai dupa sangat-sangat, oke kayaknya Be ya.
1: Ya,
0: aromaterapi
1: ya,
0: itu, tapi, sambil nonton bola.
1: Ya, wah, ya nanti
0: tidur.
1: Atau kita tahu-tahu tubuh kita masuk di lapangan. Pindah ke sana.
0: Mimpinya keikut sih.
1: Ngegolin lagi. Kurang ngajar kamu. Mimpi ngegolin.
0: Capek banget kayak dunia nyatanya ya.
1: Gitu.
0: Nah buat kamu Foxian, kalau misal kamu penasaran, boleh diintip ya di www.sangasangaofficial.co.id. Cari tuh, dibaca-baca produk kita apa aja. Kan katanya penasaran produknya ada apa aja sih. Sekarang tuh ada gatalin juga ya, Baby.
1: Ya, jadi itu gatalin tuh juga sangat gatal banget. Gitu. Jadi saya itu lihat Bu Riva gatal, kasihan gitu loh. Apalagi bentuk-bentuk gede gitu loh, merah-merah. Pertama tuh saya nggak sadar ya, tapi pikir ya gatal biasa lah,
0: nggak terlalu notice banget,
1: nggak ya. Jadi
0: biasa
1: ya pak alam gatal gitu aja kan. Itu 3 bulan, kok 3 bulan gatalan terus.
0: Nah 3 bulan Be,
1: tiga bulan terus
0: gatal-gatalnya tuh.
1: Iya,
0: oke.
1: Terus saya kan nggak ngelihat bentuknya itu. Nah terus saya minta buka baju nih. Boleh dong saya buka.
0: Iya boleh. Iya.
1: Saya suaminya.
0: Iya kan? Udah sah loh Foxian.
1: Dan saya lihat, waduh, kok nakutin kayak gini, gede-gede, merah, meletok-meletok gitu. Aduh, saya
0: meletok tuh maksudnya
1: bulat-bulat
0: gitu. Bulat-bulat gitu, oke.
1: Dan di mana-mana gitu, kecuali di muka aja. Apalagi di punggung sampai ke kaki, gitu, gede-gede. Terus katanya bukan hanya gatal, panas gitu.
0: Oke.
1: Mulai tersadar saya. Saya suruh pakai sanga-sanga, nggak bisa sembuh. Pakai tanamilah tanamu, nggak sembuh. Kombinasi sanga-sanga dengan bubuk, nggak sembuh.
0: Oke.
1: Ya, terus pakai apa gitu loh. Saya coba jabu juga nggak sembuh. Ya kan, saya pikir diserang makhluk jahat gitu ya. Ya tetap aja nggak sembuh. Oke, saya bilang, oke lah, besok di kantor coba saya bikin resep buat gatal. Saya masuklah di gudang apa namanya bahan-bahan sangat-sangat tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tangan saya ngikutin jatuh tuh, kumpul ini, kumpul ini, kumpul ini. Terus saya bilang, yuk di masa ini buat apa? Udahlah, lu bikin aja sekarang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, setelah jadi, saya ambil satu botol. Kebetulan di kantor juga Bu Riva lagi kena gatal juga. Hmm. Saya balurin. Pertama reaksinya Bu Riva, kok ada yang garuk, Pak? Kamu ngasih makhluk apa di minyakmu itu kan?
0: Itu setelah pakai ya, Be, ya?
1: Iya, okay, kayak okay. Ada yang garuk-garuk uh-huh. gitu. Saya nggak bilang nggak pakai apa-apa gitu. Uh-huh. Nah, terus nggak begitu lama, lup ya, Pak, hilang nih gatalnya. Oh, terus saya lihat, loh, bekasnya kok nggak ada juga ikut hilang.
0: Oke. Okay. Uh-uh.
1: Saya tanyain ketua RT setempat juga nggak tahu ulangnya kemana tuh.
0: Ya, dia datangin babe juga bingung, hah? Gatal-gatal apa, Pak?
1: Nah, sejak itu memang masih gatal ya,
0: yeah, yeah.
1: Juga sering timbul. Tapi udah pokoknya dibalur langsung hilang, balur langsung hilang, balur langsung hilang. Kayaknya tuh seminggu apa dua minggu habis itu nggak datang lagi dia, malu dia, karena tuh diusir terus setiap datang. Sampai hari ini, it's okay.
0: Aman tuh ya langsung. Aman. Ya. Jadi ibu kalau bisa dibilang saat itu mengalami gatal-gatalnya 3 bulan.
1: Iya.
0: Dari recovery sampai clearnya tuh berapa lama, Be?
1: 3 minggu paling.
0: 3 minggu?
1: Iya.
0: Wih, GP jauh juga.
1: Iya, cuman kan gak rasa gatal karena begitu gatal langsung balur hilang dia.
0: Oke.
1: Okay. Terus muncul lagi, kasih lagi, hilang gitu loh.
0: Tapi gak bekas ya, Be?
1: Gak bekas sama sekali.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu kagetnya, biasanya kan ada bekasnya ya, karena dia... apa agak-agak bengkak gitu. Nah, yang juga menariknya, jadi begitu dibalur terasa sambade garuk-garuk. Garuk-garuknya enak lagi gitu. Jadi malah Bu Riva tuh menanti gatelan supaya menunggu digaruin gitu. Dia bilang, kamu jangan gitu, nanti datang terus dia.
0: Tuh Boxen, kalau misalnya kamu ada kayak semacam reaksi-reaksi di kulit ya, mungkin gatal-gatal atau iritasi ya, Be, ya. Itu kamu bisa tuh coba produk terbarunya dari Sanga-Sanga,
1: ya.
0: Gatalin.
1: Gatalin.
0: Itu loh. Untuk ukuran, Be, ada variannya nggak?
1: Hanya sekarang kita keluarkan.

0: Kita akan coba tahan dulu ya, sambil menunggu WhatsApp yang masuk. Ini baru ada 3 orang, nanti kita akan langsung sikat aja semuanya. Ya,
1: dibacain aja dulu lah.
0: Langsung aja nih, oke, 3 orang. Nanti bubar nih, tidur.
1: Nah, ini udah 2141 loh ya.
0: Oh iya, ada Mas Bagas, Beh.
1: Bagas sekarang.
0: Selamat malam Mas Rino sama Babe. Aku dari Bandung. Sebenarnya kalau kita berbicara Norwegia dan Brazil, tadi malam bukan sebuah kejutan. Kalau kita lihat dari, pakai data dia loh. XG dan pressing intensity mereka. Babe, dalam membangun sanga-sanga, apakah Babe juga menggunakan data secara serius untuk keputusan produk dan distribusi, atau lebih banyak dari intuisi lapangan?
1: Ya kalau sudah jadi produk, ya kita harus menggunakan statistik, ya kan?
0: Okay.
1: Jadi mau gak mau itu. Jadi juga uang juga mesti kita hitung pakai accounting ya.
0: Iya sih. Wajib itu.
1: Ya. Jadi begitu sudah jadi produk massal,
0: ya,
1: itu 100% technical itu.
0: Oke.
1: Jadi tapi kalau masih waktu inspirasi ya biarkan aja muncul,
0: intuisi ya, aja
1: intuisi.
0: Ya. Oke.
1: Nah, tapi kalau udah jadi ya apalagi produk massal kan. Karena kita harus bikin produk yang harus sama kan.
0: Betul.
1: Enggak bisa produk pertama begini, produk kedua
0: beda,
1: begitu, enggak
0: ya,
1: bisa.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Jadi di situ ada batasan-batasan yang kita gunakan ilmu teknik lah untuk itu.
0: Oke. Ya. Mas Bagas tuh ya, udah dijawab sama Babe langsung tuh. Ada dari Mbak Nani di Jogja nih, Be. Selamat malam, Mbak Be.
1: Mbak Nani.
0: Aku dari Jogja. Punya usaha catering makan siang untuk kantor-kantor.
1: Iya.
0: Gak besar sih. Gitu. Tapi aku syukur banget kalau setiap di hari Senin ini selalu jadi yang paling sibuk. Para karyawan yang balik kerja setelah weekend butuh makan siang yang benar dan saya yang sediakan. Babe, untuk seseorang seperti Babe yang sudah profesional bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dengan mobilitas tinggi, apa yang paling Babe rekomendasiin dari sanga-sanga untuk menjaga stamina seharian?
1: Gampang. Sebelum tidur, balur sanga-sanga.
0: Ketiga
1: itu
0: nih.
1: Itu semua masalah langsung bilang gitu. Kita bangun pagi, udah fresh. Jam 4 bangun masak, oke. Gak masalah.
0: Oke. Okay. Intinya
1: jangan nonton bola ya, kalau nonton bola
0: nggak jadi
1: nggak jadi masak,
0: nggak jadi masak,
1: tidur.
0: Ya Mbak Nani ya, jadi kalau kata Babe sebelum tidur bukan diusahakan, wajib dibalur itu. minyak dari sanga-sanga ya. Klasik ultimate deh kalau buat Mbak Nani.
1: Ya Mbak Nani karena
0: pengusaha catering
1: ultimate yang wangi-wangi ultimate.
0: Iya, bener.
1: Yang klasik yang motongin ayam.
0: Iya benar-benar. Harusnya pakainya yang ultimate ya, karena ultimate wanginya lebih fresh.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi ntar ketemu customer, wangi gitu.
1: Masakannya ikut wangi juga.
0: Kita kasih resep yang bubuk.
1: Jangan nakutin. Nanti salah bumbu, orang kaget.
0: Runyam. Ada Bang Ari. Selamat malam Babe, aku dari Surabaya. Jujur kaget ngelihat surprise beberapa ke pertandingan-pertandingan di Piala Dunia.
1: Yeah.
0: Ada satu hal yang menarik buat aku nih, Be. Apalagi kemarin Norwegia berhasil menyingkirkan Brazil. Itu fisiknya sangat merata dan tidak ada yang kelelahan di menit 80 kalau aku perhatikan.
1: Betul.
0: Be, dari perspektif Babe soal pemulihan tubuh, apa yang membedakan tim atau individu yang fisiknya masih kuat di menit-menit akhir dengan yang sudah kehabisan tenaga?
1: Iya, biasanya menit terakhir itu bukan hanya kehabisan tenaga. Tapi kita udah confusing.
0: Oke. Ya. Mental kena gak sih, Be?
1: Ya, akibat confusing mental juga kena.
0: Oh, udah kena tuh.
1: Apalagi udah kegulan. Waduh, panik. Nah, makanya kalau Anda lihat di sepak bola yang kemarin, di akhir-akhir pertandingan, mulailah kartu kuning berkeluar semua. Bener.
0: Pada emosi ya,
1: emosi.
0: Iya.
1: Nendang aja salah. Bahkan dia nendang ke gawangnya sendiri. Karena udah confusing gitu.
0: Iya.
1: Ya kan. Itu sebetulnya apa namanya, setelah saya pelajarin itu adalah oksigen yang ada di darah kita.
0: Oke. Okay.
1: Ya, oksigen yang ada di darah kita. Itu udah mulai menurun tuh gitu.
0: Oh.
1: Ya, gitu. Jadi menurut saya, tapi saya enggak pernah lihat waktu istirahat minum itu ada yang apa ngisep oksigennya.
0: Oksigen,
1: padahal itu daripada air lebih
0: oksigen.
1: Baik dia ngisep oksigen.
0: Oh gitu ya, Be?
1: Iya.
0: Berarti
1: balur sanga-sanga gitu.
0: Oh langsung dipijitin sebentar.
1: Ya enggak usah balur aja, enggak usah dipijitin. Ya, itu recovery langsung.
0: Pokoknya langsung aja pakaiin, langsung diusap-usap aja ya, balurin aja udah.
1: Betul, iya. Itu kan gimana pun juga pasti kaki sama kaki

0: kan beradu tuh.
1: Betul.
0: Selama keadaan chaos itu kan. Mm-hmm. Nah kalau kita balur sangat-sangat, mm-hmm, itu tidak jadi cedera gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Nah terus yang berikutnya adalah apa namanya? Apa namanya?
1: Apa? Pemanasan, stretching.
0: Bukan, bukan.
1: Pendinginan.
0: Bukan. Kalau nggak dipan, nggak pemanasan tuh apa namanya?
1: Hah? Apa ya?
0: Apa namanya?
1: Yang nggak pemanasan.
0: Akhirnya kaku itu apa namanya?
1: Kram.
0: Kram. Oh,
1: iya, iya, iya, iya. Jadi kita kayak lagi ikut kuis ya, Be. Iya, iya, kram, kram.
0: Kram. Nah, kram itu bahaya banget ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada kan lagi lari, udah bawa bola, udah gawang di depan, tau-tau kram.
1: Iya, iya,
0: ya,
1: iya.
0: Ya udahlah, lepas kan, sikat sama back yang lawan kan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu.
1: Meminimalisir ya, hal itu ya, Be. Ya?
0: Untuk okay, tidak kram gitu.
1: Okay.
0: Karena kram itu ya kamu lihatlah, pokoknya kalau pertandingan udah lewat menuju ke 75 menit, mm-hmm, yang itu udah mulai dah 1-2 banyak yang kram gitu. Jadi
1: yeah, yeah, yeah,
0: makanya waktu istirahat minum yang kedua,
1: mm-hmm,
0: balur.
1: Oke.
0: Okay. Balur sangat-sangat plus kalau bisa oksigen.
1: Yang botolan itu ya.
0: Ya kan ada
1: yeah, tuh yeah, yang sempes gitu ya. Oke, okay, oke, okay, okay,
0: daripada okay, minum air. Mm-hmm. Kenceng jadinya.
1: Tapi emang kelihatan ya waktu pas penalti Neymar aja kan dia emosian tuh terakhir.
0: Emosi banget.
1: Oke.
0: Okay. Ngajak berantem lagi sama iya, kipernya.
1: Sama kipernya benar-benar. Oh itu efeknya.
0: Iya kan, efek dari karena tertekan situasi iya, udah 2-0 ya kan. Kan iya, waktu udah 80 sekian bahkan mungkin 90 sekian kan itu injury time kan.
1: Iya, iya.
0: Tambah.
1: Iya.
0: Beda panik.
1: Panik dia. Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Nah, kepanikan itu akan kita jadi goblok gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Untung si Neymar masih pinter ngakalin kipernya ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kipernya kesana kemari kasih masuk, gak keras itu cuman.
1: Ya tapi ujung-ujungnya ribut juga pas sudah ngegolin ya.
0: Iya ribut lah gitu.
1: Emosi tuh dia.
0: Emosi karena kalah. Ya Neymar kan ini pertandingan terakhir.
1: Iya, last dance-nya dia.
0: Iya.
1: Mantas emosi sih ya. Oke, okay. Besok satu lagi sebelum kita ini break dulu. Ada Ria, selamat malam Mbak B, aku Ria dari Medan. Baru aja selesai audit season. Audit season yang berlangsung 3 bulan dan badan saya benar-benar udah capek banget.
0: Yup.
1: Senin ini pertama kali kerja dengan beban normal setelah bulan yang sangat panjang.
0: Iya.
1: B, untuk kondisi kelelahan akumulatif setelah periode kerja yang sangat intens, apakah pemulihan dengan sangat-sangat ini bisa langsung terasa atau butuh waktu konsisten terlebih dahulu dalam penggunaannya?
0: Automatically terasa.
1: Wis. Simple question.
0: Iya, udah. Asal sebelum tidur balur,
1: balur ya.
0: Dan balurnya tuh intensif ya,
1: ya, ya.
0: Nggak cuma ciprit-ciprit mentang-mentang mahal ciprit-ciprit gagak kerasa be.
1: Jangan pelit ya Maria,
0: jangan
1: ya,
0: pelit ya. 230 bisa untuk sebulan lo ya.
1: Iya.
0: Dibalur beneran terutama tulang punggung, mm-hmm, ya kan, dan sampai di ini lo ya, di belakang torak ya, kepalanya
1: ya, ya, ya.
0: Kaki semuanya deh, sampai ke telapak kaki juga dibalur. Terus biasanya yang bikin kesel tuh di dada.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Ya kalau di dada, kalau Mbak Ria jangan seluruh si Rino yang balurin, parah dia.
1: Nah, iseng dia. Suka fokusnya lama ntar.
0: Ya. Ya, balur sendiri ya, aja bisa.
1: Fokus ngebantuinnya lama.
0: Ya, ya Mbak Ria.
1: Ya Mbak Ria
0: ya,
1: nih.
0: Segera beli
1: ultimate, ya?
0: Ultimate dong.
1: Auditor loh. Oh,
0: ya auditor.
1: Masa kelas sih.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Sekali nulis angka. Iya kan. Yang dia audit triliun ya.
1: Iya.
0: Masa belinya kelas.
1: Travel size lagi.
0: Iya kan Mbak Ria. Selamat membalur sangat-sangat.
1: Ya, dan, ultimate ya Mbak Ria ya.
0: Ya okay. Dan nanti kalau udah seger tolong kita juga diberitahu. Ya.
1: Oh iya betul. Oke okay, kita break dulu sebentar ya. Buat kamu Foxin atau Sangasin yang pengen nanya-nanya ke Babe.
0: Silakan,
1: boleh
0: di
1: 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi pertanyaan atau cerita kamu ke Babe ya.

0: Masih di Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dalawan. Masih di Mari Bung Rebut Kembali, ada Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba di sini. Selamat malam Foxian.
1: Ada Sugeng Babe. Dalu.
0: Sugeng Dalu, itu bahasa Jawa ya, Babe?
1: Bahasa Jawa.
0: Penyiar konfirmasinya suaranya pelan. Takut salah.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Kalau Balinya apa, Babe?
1: Balinya, wah Bali itu gak ada selamat malam.
0: Oh gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Aku tuh cuma taunya suksma doang.
1: Ya suksma.
0: Terima kasih.
1: Tungkara itu ya, terima sungkara. Kasih.
0: Ya, ya, itu
1: kayaknya mereka tahu. Pagi, siang, sore sama aja deh.
0: Sama ya. Eh kita masih sama Babe Bambang Pranoto nih. The founder of Sanga-Sanga gitu kan. Tadi awal kita udah mendengarkan passionnya beliau di bermusik. Dan itu juga akhirnya bisa menemukan sebuah harmonisasi beliau membuat Sanga-Sanga.
1: Yes, gitu.
0: Dan itu relate semuanya.
1: Ya.
0: Karena dari segi apa ya, kalau musisi itu pasti ada satu indera yang mahal banget antara telinga dan pikirannya pasti.
1: Jadi para seniman itu
0: ya.
1: Punya sense.
0: Oke, ibaratnya.
1: Iya, indera orang biasa tuh kan cuman 5 ya. Inderanya seniman tuh 6.
0: Apa cuman?
1: Bahkan 7, bahkan 8.
0: Eh banyak.
1: Iya, karena satu indera harmoni, keindahan.
0: Oke.
1: Kelihatan. Gitu. Yang kedua, apa namanya? Kebijakan.
0: Harmoni, kebijakan. Oke.
1: Yang ketiga adalah hubungan dia dengan superpower yang di atas.
0: Oke.
1: Kekuatan Tuhan sendiri.
0: Our God ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kamu lihat aja di bola ya, mau masuk lapangan ada yang gini.
0: Oh iya.
1: Ada yang gini ya kan.
0: Keyakinan yang mereka ya, sama Tuhan yang masing-masing.
1: Ya, itu padahal udah kelas dunia tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Gak ada yang masuk, tentengan kan gak ada. Ya, ya pasti ya. Masuk lapangan dia hormat. Ya, karena ya. Disinilah dia membutuhkan ekstra energi dari Tuhan ya. Dari kekuatan Tuhan gitu. Ya. Okay. Jadi, apalagi sekarang ya. Semua orang selalu related to the power of God gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Memang katanya ateis banyak, tapi saya nggak percaya, ya kan? Kenapa? Karena hidup kita nih demikian kompleks. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita nggak masuk akal, nggak bisa.
0: Nggak kena tuh ya?
1: Nggak kena. Jadi kita harus butuh jaminan. Makanya orang berdoa. Makanya sekarang tuh di kantor-kantor yang salat 5 kali itu, weh, gitu kan? Mana salat dulu? Zaman saya itu jarang orang begitu.
0: Masa sih, Pak?
1: Iya, jarang. Bahkan gak ada, cuman jumatan aja gitu.
0: Oke, oke. Kalau sekarang apa-apa sholat, mana sholat dulu? Mungkin lagi mumet kali ya, Pak?
1: Ya, semakin hari mungkin semakin khawatirnya tinggi.
0: Ah, oke, ya.
1: Ketidakpercayaan dirinya makin banyak ya. Nah, satu-satu yang membuat dia lebih percaya, lebih eksis gitu, adalah sembahyang.
0: Sembahyang.
1: Iya.
0: Koneksi gitu. Antara kita sama Tuhan ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, padahal juga itu tidak sebetulnya kalau kita ingin percaya itu ya sebetulnya ya dialog dengan diri sendiri itu tadi.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Dia lupa bahwa Tuhan tuh ikut terus loh di kita. Kemana-mana dia ikut. Jadi jangan Anda berbuat salah terus nggak ada yang lihat.
0: Terus nyalahin keadaan segala macam ya, Be, ya.
1: CCTV itu ada terus.
0: 24 hour tuh.
1: Iya, kemana ngeri aja.
0: Iya.
1: Langsung ada malaikat yang nyatet. Langsung masuk cloud-nya Tuhan. Registered di cloud-nya Tuhan.
0: Apalagi kalau udah sering banget ya, udah ditegur sama Tuhan, masih gitu lagi. Terus udah dikasih pengalaman hidup yang enak, masih gitu lagi. Itu malaikat kayaknya juga malas nyatet ya, Be.
1: Betul.
0: Ah, ini
1: ya
0: capek,
1: tinggal tunggu
0: capek
1: tanggal nih. Mainnya aja.
0: Ih coy ngeri banget.
1: Iya gitu. Jadi gini, kenapa sih gak jujur gitu loh.
0: Iya.
1: Hidup jujur tuh kan enak ya.
0: Iya
1: kan. Dan gak masalah gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau saya tuh ngapain gak jujur. Bahkan sering orang marahin saya, kenapa lu ngomong jujur sih gitu loh. Ngomong jujur kok mah dimarahin. Kan itu ini itu gak bisa. Kita mesti jujur dalam kehidupan. Nah kalau orang jujur dikerjain orang ya, dia tanggung dosanya gitu loh.
0: Siang ngerjainnya.
1: Iya.
0: Oke. Padahal kita udah jujur.
1: Udah jujur. Ya, tapi dia mempergunakan
0: memanfaatkan kita ya.
1: Untuk hal-hal yang negatif. Ya kalau saya kan, kita emang gak bisa menghakimi.
0: Ya, ya, benar.
1: Satu, kita bukan hakim, ya kan. Hmm. Dan dalam konsepsi saya, hakim yang tertinggi ya Tuhan sendiri. Ya gitu. Dan Tuhan tuh udah balancing, tuh udah punya tuh catatan Anda mulai dari Anda masih bayi sampai tua tuh udah lengkap. Iklannya gede banget. Jadi jangan dikira jejak hidup kita tuh terbuang sia-sia, enggak. Itu tercatat.
0: Ya kan. Sekecil apapun tuh, Be.
1: Sekecil apapun.
0: Ke monitor tuh sama iCloud ya, Tuhan betul. Tuh ya guys.
1: Ya jadi jujur aja. Jujur tuh enak kok. Ya. Ya kan. Nah, ketidakjujuran inilah yang akan nanti memperosokkan kita kepada sebuah
0: permasalahan
1: yang luar biasa gitu.
0: Oke, oke.
1: Dan kalau kita tidak biasa jujur, ya itu akan jadi kebiasaan gitu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kalau salah kita cari alasan,
0: betul,
1: ya kan.
0: Betul.
1: Gitu. Padahal ya kita salah aja ngaku, kenapa sih minta maaf, ya kan? Kita komunikasikan, dan apalagi yang kita minta maaf tahu caranya menyelesaikan salah kita. Ya.
0: Iya, iya.
1: Saya harus benar. Bagaimana?
0: Benar. Jadi kayak kalau bisa dibilang nih Foxian ya, kalau kita sedang bekerja dimanapun atau kita sedang doing something with someone gitu ya, kalau kita ada kekeliruan ya udah salah ya, minta maaf aja dulu ya.
1: Ya kalau kita nggak mampu ya kita mengatakan kita bodoh kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngapain sih? Kalau kita bodoh sok terus kita tuh dianggap pinter untuk apa gitu loh? Karena kembali lagi sebuah pekerjaan itu adalah collaboration, nggak bisa satu orang. Jadi orang harus jujur posisi apa yang Anda bisa dan apa yang Anda tidak bisa.
0: Betul.
1: Ya, kalau nggak bisa bilang mungkin teman lain ada yang bisa.
0: Oke. Okay.
1: Tidak berarti dia lebih hebat atau saya kurang hebat, enggak. Okay. Yang namanya kerja bersama tuh ya seperti itu. Gitu.
0: Berkolaborasi juga satu sama lain.
1: Iya.
0: Betul, Fox. Ya. Tapi kadang banyak trennya Be yang bilang, wah kantor gue begini, kantor gue begitu. Ya sebenarnya kantor mah kerjaan sama aja ya Be ya. Pasti akan ada permasalahan. Loh, pastinya.
1: Ya kalau ada lebih dari satu orang kumpul, apalagi Indonesian style ya, pasti ada masalah. Makanya sepak bolanya jarang menang. Olahraga yang tidak individual Indonesia jarang menang. Ya kan? Karena
0: betul.
1: Apa namanya, take and give-nya kurang bagus.
0: Ya, gitu. Ya, ya. Intinya ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan,
1: ya nggak apa-apa ngaku.
0: Ya.
1: Dan supaya rekan kerja kita tahu, ya kan. Jadi kalau nanti ada masalah besar, dia udah siap-siap. Kalau saya salah kan, ya sebelum salahnya membesar, teman saya bisa recovery.
0: Membantu ya, juga ya, Be. Oke, oke. Dan belum tentu ketika kita sudah mengaku, kita dihakimi atau apa, belum tentu ya, Be. Ya,
1: kalau dihakimi juga nggak masalah kan.
0: Oke. Okay. Karena emang sebuah kesalahan kita.
1: Iya, iya. Kenapa enggak?
0: Iya, iya, iya.
1: Kecuali menghakiminya dengan cara-cara yang
0: kurang tidak, benar, ya, kurang etis
1: baru,
0: lah ya. Ya, ya.
1: Barulah
0: ya.
1: Kita mengatakan bukan gitu caranya. Gitu.
0: Iya, iya. Ya kan? Betul, betul, betul.
1: Jadi menurut saya enggak ngerti ya. Terutama di Jakarta ini. Selalu memanfaatkan kesalahan. Dieksploitasi supaya dia dapat keuntungan. Wah itu kan gila.
0: Seperti Be.
1: Gampang aja ya.
0: Ha-ha.
1: Eh Mas, ini tolong beliin rokok apa? Ini mereknya ini. Ha-ha. Beli, oke. Okay. Dibeliin. Tapi dia cari mana yang kalau beli gue dapat keuntungan.
0: Ah, paham.
1: Iya,
0: iya. Ya.
1: Jadi selalu menggunakan apapun untuk opportunity untuk kita dapat keuntungan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena kalau gua nggak dapat nanti gua nggak kebagian gitu kan.
0: Okay.
1: Nah kalau ini gede kacau semua dunia. Ini ada contoh gampang nih, ada di satu daerah rakyatnya iuran untuk apa bikin jalan. Karena program jalan yang dimintakan kepada pemerintah belum keluar anggarannya. Akhirnya rakyatnya bersama-sama bikin jalan itu dan berhasil bikin. Tapi dia nggak mau bayar pajak. Terus saya udah bikin jalan kok gitu.
0: Iya, kan? Iya, iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Kepala desanya yang kena deh. Karena pajak kan nggak ada kata nggak bisa bayar pajak gitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi itu kan dikarenakan sistem administrasinya tidak mengakomodasi rakyatnya. Gitu.
0: Oke.
1: Jadi rakyat harus turun tangan sendiri untuk menyelesaikan. Padahal kan sementara ini kan yang disebut jalan itu memang urusannya pemerintah kan.
0: Betul.
1: Bukan urusannya rakyat.
0: Iya, iya, gitu.
1: Jadi hal-hal seperti ini, kalau semua hal seperti itu, bayangkan. Jadi
0: gimana nih penyimpangannya?
1: Penyimpangannya, anggarannya nggak karu-karuan. Iya, iya. Sebetulnya juga kecil ya anggarannya dibandingkan dengan anggaran kita yang luar biasa ini.
0: Iya.
1: Tapi sikap untuk mencari keuntungan ini, anggaran yang besar itu jadi tidak bermanfaat.
0: Ah, kembali ke sikap orang ya, Be. Oke.
1: Jadi justru yang menyebabkan bukan korupsinya istilahnya, tapi sikap dia untuk mencari keuntungan di setiap bidang ini, yang akhirnya mesinnya kagak jalan, karena semua mau cari untung kan.
0: Iya.
1: Nah itu yang akhirnya berakibat fatal. Gitu.
0: Dan itu bahkan di zaman sekarang malah jadi kayak sebuah culture juga ya, Pi.
1: Iya, dan semua orang. Ya, ini omong kosong ya. Ini kan saya tadi makan di Victoria tuh, di PIM ya.
0: Iya.
1: Itu pembicaraan ini gimana nanti proyek ini gini. Loh, aneh loh. Ya kan. Proyek itu kan pasti sudah ada anggaran.
0: Betul.
1: Sudah ada desain.
0: RAB-nya.
1: Ngapain lagi dibicarakan?
0: Iya.
1: Kan cuma satu, dilaksanakan.
0: Tinggal jalankan.
1: Iya. Kok dicari selahnya nih, aduh kalau gini nanti bisa begini. Saya dengar tuh, ya ini orang ini pada gimana sih?
0: Padahal niatnya Bapak cuma mau makan.
1: Iya, iya karena keganggu. Menurut saya ini kan orang teknis dan saya pernah jadi contractors ya. Ya kalau saya sudah terima anggaran, itu artinya semua udah oke kan.
0: Yeah.
1: Tender itu kan sudah dilengkapi teknisnya, pembayaran dan sebagainya. Kita kan tinggal melaksanakan.
0: Betul.
1: Kau dibicarakan lagi gitu loh.
0: Yang dipusingin apalagi
1: gitu. Apalagi gitu. Laksanakan. Iya kan? Gitu.
0: Karena kan kalau misalnya dari RAB juga capex-capexnya udah ada ya, Be.
1: Udah
0: apalagi
1: ada.
0: Yang dipusingin. Wah, iya, tinggal udah eksekusi jalan sesuai.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya, iya. Tapi itu masih dimainin. Dia ngubungin Bapak ini supaya
0: bisa digoyang-goyang tuh.
1: Digoyang-goyang. Waduh, udah menang tender masih minta digoyang-goyang gitu kan. Jadi runyam lah semuanya. Iya, iya. Dan itu kalau semuanya gak ada yang bisa kerja.
0: Semuanya seperti oknum itu ya berantakan ya, Be.
1: Betul.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Saya ini waktu masih baru masuk Jakarta.
0: Iya.
1: Udah ikut rapat MRT, Mas.
0: MRT?
1: Iya, MRT itu tahun 82 udah dibicarakan.
0: Ini MRT yang baru jadi belakangan
1: baru
0: tahun
1: jadi,
0: ini.
1: Ha?
0: 80-an?
1: Iya.
0: Buset, Rino aja belum ada itu ya, Be.
1: Betul. Udah rapat ngalur ngidul, tapi ya rapatnya itu gak bermutu mencari celah kan.
0: Ah.
1: Dan apa yang terjadi? Ini baru kapan MRT jalan itu?
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu. Padahal itu saya waktu masih muda ikut rapat itu.
0: Udah ikut kepesertaan itu
1: ya,
0: rapat MRT.
1: Dan waktu itu dananya sudah ada. Yang ini dari sini, yang ini dari sini. Kan dulu kita dibantu sama IGGI ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, Jepang kebagian keretanya.
0: Iya.
1: Kebetulan saya bagian signalingnya ngatur kapan kereta berangkat dan sebagainya.
0: Okay.
1: It's okay semuanya.
0: 80-an, Be. Buset. 40 tahun tuh.
1: Betul.
0: Ya baru kerealisasi.
1: Itu ngopo tuh.
0: Sumpah nih, kaget
1: iya,
0: loh denger
1: ya. Betul. Saya itu kan karena saya terlibat jadi beberapa proyek besar. Itu pusing saya gitu loh. Nah kita rapat, makanya lama-lama saya bilang sama bos, sorry ya bos ya, aku kalau rapat cuman dengerin yang gak bermutu itu ya ngapain gitu loh.
0: Boring.
1: Gak kerja, iya gak kerja-kerja, om duit udah ada. Dan saya kan supaya cepet tender itu rilis kan, atau itu uang anggaran kan saya bisa bilang kantor nih loh uangnya udah turun. Tunggu barangnya aja.
0: Gila, 40 tahun Foxian.
1: 40 tahun untuk menanti MRT yang sudah
0: iya.
1: Dari zaman gak enak udah dibicarakan. Dan saya lihat gak ada bedanya kan, saya masih ingat gambarnya.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya.
1: Sekarang diterapkan ya saya seperti dulu yang rapat-rapat.
0: Gak
1: itu.
0: Terlalu jauh banget
1: gak
0: ya.
1: Gak terlalu
0: ya,
1: jauh.
0: Ketika realisasinya.
1: Ya, betul.
0: Wih.
1: Seperti itu.
0: Iya.
1: Saya bilang buat apaan?
0: Berarti emang benar ya, Be. Ya kembali lagi sebisa mungkin sih ya kalau memang kita bekerja ya ya kalau bisa jujur kenapa tidak?
1: Loh ya enggak, kenapa sih ya kan?
0: Iya.
1: Ya kalau Anda enggak karena gaji kecil ya keluar aja kerja di tempat lain ya kan. Jangan gangguin seperti itu.
0: Jangan mengganggu sistem
1: ya.
0: Ya
1: oh, gitu.
0: Iya. Wah, kalau di sini-sini banyak be kayak gitu be.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, iya.
1: Itu salah satu proyek yang saya terlucu-lucu.
0: Banyak yang lucu-lucunya tuh kayaknya tuh.
1: Saya iya pernah dapat proyek ya misalnya di Bank Indonesia
0: pada iya waktu itu.
1: Saya tahu gedungnya tuh belum selesai kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Alat saya harus dipasang. Mm-hmm. Terus saya membantu kontraktornya itu untuk satu lantai selesaikan dulu. Okay. Karena barang saya mau taruh di situ. Jadi aneh tuh. Yang lain belum selesai, satu lantai itu beres gitu loh. Bisa gitu loh.
0: Sebenarnya mah bisa paralel juga ya, Pi?
1: Iya, tapi iya, kan enggak
0: iya
1: mungkin.
0: Iya, iya, iya. Karena belum selesai.
1: Iya, belum iya selesai. Iya, iya. Cuman kan kita alat udah sampai di Indonesia, segera dipasang. Saya pasang di tempat itu. Jadi lucu nih, ada gedung gelap semua, ada satu lantai itu yang terang benderang.
0: Cuma satu doang itu.
1: Satu doang. Saya dimarahin. Bang, kenapa cepet-cepet? Lah ini kan kontraknya seperti itu. Masa enggak kita laksanakan?
0: Oh, jadi memang dari sesuai kontraknya tuh emang udah harus dijalankan.
1: Iya.
0: Cuman nah, pada saat itu
1: memang gedungnya belum selesai.
0: Oke, okay, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi saya kalau naik ke sana saya pakai apa yang helm.
0: Iya, helm yang ada headlampnya,
1: ada lampunya iya itu.
0: Nah, pada saat itu Babe gimana akhirnya? Karena kan kalau dari sesuai kontrak atau apa yang sudah tertera ya, Babe, itu udah harus jalan.
1: Iya, betul.
0: Tapi dari yang tadi orang yang menegur, lu kenapa cepet-cepet sih gitu kan? Itu Babe gimana akhirnya?
1: Ya don't care.
0: Tetap jalanin.
1: Iya, loh, saya kan pegang kontrak.
0: Iya.
1: Kontrak kan walaupun direktur yang tanda tangan, tapi kan sebagai pelaksana kan saya. Saya malu dong.
0: Tetap ya jalanin aja.
1: Jalanin aja.
0: Banyak yang ganggu nggak tuh ketika penjalan?
1: Ya banyak.
0: Ya kan. Tapi sudah dari dulu ya budayanya be ya.
1: Makanya saya minta security ada di situ.
0: Oh gitu be.
1: Iya.
0: Buat keamanan tuh.
1: Iya, buat keamanan supaya nggak ada yang ganggu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau saya begitu. Jadi kalau memang udah sepakat jalanin. Kalau saya gak suka ya keluar aja dong. Jangan jadi pelaksana gitu.
0: Oke.
1: Iya kan. Dan dari situ apa yang terjadi? Karena saya tuh terlalu baik sama customer. Saya bukannya nyogok customer. Saya disogok customer.
0: Untuk?
1: Ya untuk macam-macam. Iya kan.
0: Iya, iya, iya. Ya, ya.
1: Dia pergi ke luar negeri. Bang, lu pengen apa? Nggak pengen apa-apa. Ah, lu jangan bilang gitu, mau pengen katanya.
0: Tapi Bapak terima nggak? Enggak dong.
1: Ya tak terima. Kan orang ngasih masa di... ya, kan nggak sopan.
0: Tapi tetap on schedule-nya ya, itu ya tetap ditugaskan.
1: Tetap sesuai dengan apa yang dikontrak itu ya saya jalankan. Iya.
0: Mau dia ngasih ya udah terima. Iya.
1: Makanya sepatu saya bagus, jam saya bagus. Bukan karena saya punya, bisa beli sepatu bagus atau baju bagus. Itu dibawainnya dia tuh kalau mereka lagi keluar negeri.
0: Gitu Foxian ya. Jadi kalau kamu kerja jujurlah.
1: Jujur aja iya, gitu loh.
0: Iya.
1: Saya ini mau bikin rumah ya kan. Bikin rumah. Itu kontraktor saya bilang, "Pak, rumahnya di mana? Di jalan ini." Oke, okay, nanti saya yang bangun. Ya okelah, okay Anda yang bangun. Oke, okay, sekarang Anda kasih penawaran ke saya. Gitu kan, saya pikir dia kasih penawaran ke saya.
0: Oke.
1: Sampai rumah jadi itu penawaran gak ada, rumahnya udah jadi.
0: Lah. Terus gimana itu?
1: Sumbangan.
0: Enak tuh. Iya.
1: Jadi orang baik itu kalau dalam sebuah sistem dia kan juga dapat kebaikan gitu.
0: Oke.
1: Kan aneh ya, apalagi kalau lebaran mas. Itu kan bos-bos tuh dapat parcel.
0: Iya.
1: Saya dapat reroute parcel.
0: Reroute parcel.
1: Jadi harusnya parcelnya ke sana. Rumahnya udah penuh. Di reroute ke rumah saya.
0: Lah rezeki.
1: Rezeki. Oh. Saya juga kaget loh kok ada orang antar parcel ke sini. Siapa nih? Oh ini dulu rumahnya bapaknya suruh ke sini. Oke, okay, thank you very much.
0: Rezeki maksud ditolak
1: ya. Saya bagi lagi ke tetangga. Gitu saya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan aneh ya. Mestinya kontraktor ya itu mesti nyogok sama ownernya. Ini enggak disogok sama ownernya.
0: Lucu banget sih. Nah kita baca WhatsApp.
1: Oke, okay, silakan, silakan.
0: Ada dari Septi. Septi apa siapa sih? Septi. Selamat malam Fox Radio.
1: Septian biasanya namanya.
0: Tulisannya SEPTH.
1: Iya, Septia.
0: Susah banget namanya. Yeah. Selamat malam Fox Radio dan Babe. Saya Septi, tinggal di perumahan, ditinggal di perumahan My Home Arca Manik. Saya ingin bertanya mengenai cara pakai minyak balur sanga-sanga. Karena saya sering sakit di perut bagian bawah kalau lagi awal-awal datang bulan.
1: Oh.
0: Terasa nyeri banget.
1: Yes.
0: Ini gimana babe katanya?
1: Itu gampang banget. Jadi saya pernah ada mahasiswa tuh di Semarang ya. Waktu masih awal-awal kutus-kutus ya. Nah, dia tuh kalau apa mens ya, guling-guling dia gitu.
0: Masuk sih.
1: Terus gimana caranya? Balur aja aku bilang. Apa yang terjadi? Terus enak katanya. Nah temennya nanya kan, kok kamu gak guling-guling lagi? Aku pakai kutus-kutus pada waktu itu.
0: Okay.
1: Akhirnya temennya semua beli, jadilah dia reseller.
0: Oke. Itu diurut atau dibalur
1: ya,
0: aja?
1: Ya dibalur aja.
0: Balur aja,
1: balur
0: ya?
1: Aja. Okay. Gitu. Bahkan kalau kita misalnya susah buang air besar, balur aja perut.
0: Di bagian perut.
1: Rontok ya? Dia langsung
0: keluar. Eh, aku lupa, maaf aku potong. Temen aku sempat mempertanyakan, kalau ngebalur, ya dia secara postur memang agak gemuk lah.
1: Iya betul.
0: Nah, kalau cowok ini kan di bagian perutnya lah.
1: Iya betul.
0: Agak halo gitu. Halo. Halo. Nah,
1: apalagi dia, dipotret dari samping.
0: Wih, itu nahan napas pasti. Yang mau dia tanyakan kemarin tuh, Rin titip dong tanyain gitu kan ke Babe Bambang. Kalau misalnya orang kayak gue gitu kan, perut buncit lah let's say.
1: Iya.
0: Itu kalau dibalur dengan minyak baru sanga-sanga, ada nggak beh kemungkinan untuk bisa normal atau mungkin
1: ya bisa normal lah, itu gitu. Sebetulnya banyak cara. Salah satunya dibalur ya. Tapi kalau dibalur itu yang tidak terlalu ekstrim ya. Nah pertama kalau orang sudah buncit itu apa, mengurangi makan.
0: Pola makan pasti pola harus
1: makan
0: diatur
1: ya. Jadi jangan banyak-banyak karena makanannya udah ada di sini, ngapain lu makan lagi?
0: Oh iya, lemaknya numpuk
1: ya. Iya, di situ daripada lemak muncul. Kenapa enggak pakai lemak yang udah digendong kemana-mana?
0: Nempel di perut ya.
1: Iya juga dengan tuh. Dengan kurangin makan, lama-lama susut.
0: Oke.
1: Terus yang kedua, yang sekarang saya dengar dan saya sudah praktekkan namanya Tai Chi Walking.
0: Tai Chi Walking?
1: Iya.
0: Apa nih, Beh?
1: Itu ada senam Tai Chi lah.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Yang cukup bagus untuk perut gitu loh.
0: Oke, Tai Chi Walking.
1: Ya. Itu di Facebook.
0: Iya, sosmed pasti ada nih.
1: Keluar banyak. Dan itu kita bisa download apa namanya caranya. Free lagi gitu.
0: Oke.
1: Yang berikutnya adalah memang harus punya sikap mental. Gua malu loh kalau punya perut buncit.
0: Lebih sadar ke aib aja ya.
1: Itu otomatis otak kita akan bekerja ya. Kalau kita bilang kita malu dengan perut buncit. Untuk mengurangi kebanyakan lemak itu.
0: Lemak.
1: Ya. Mulai mungkin dengan malas makan gitu.
0: Iya. Tapi pasti perjuangannya berat ya, Be ya. Awal-awal yang tadinya biasanya
1: makan berapa. Iya, betul, gitu, betul. Kan? Ya, dengan dibantu dengan sanga-sanga mungkin perjuangan itu lebih ringan gitu lah.
0: Iya, kita mau coba.
1: Iya.
0: Tapi Bapak percaya gak dulu aku berat badannya itu 127?
1: Saya pikir 150.
0: Ya Allah. Lega banget tuh segitu.
1: Jadi, jadi saya itu dulu 88.
0: Bapak 88?
1: Iya 88.
0: Sekarang?
1: Sekarang ya antara 75, 74, 76 itulah di antara itu.
0: Kayaknya juga masih tinggian babe sih daripada aku ya.
1: Iya.
0: Anggaplah 175. Wih, ide ya loh.
1: Bukan satu loh, tujuh.
0: Tujuh.
1: Tujuh. Dulunya 88 kilo. Terus setelah saya malu dengan perut saya gara-gara dipotret kelihatan melentus gitu kan. Itu
0: malu
1: psikologi itu
0: turun
1: ya. Ya pertama kali nafsu makan enggak ada gitu. Ah, perutnya gede ngapain makan, enggak lapar lagi gitu. Jadi saya makan hanya kalau lapar gitu.
0: Oke. Enggak lapar mah enggak dibiasain untuk.
1: Iya,
0: cemilan konsumsi enggak?
1: Enggak, saya paling benci sama cemilan.
0: Masuk sih.
1: Iya,
0: buah-buah gitu.
1: Ya, kalau buah sih lancar saya. Okay. Kalau ada buah berapapun saya makan. Tapi kalau buah kan bablas aja dia.
0: Iya sih.
1: Jalan tol dia.
0: Iya sih.
1: Nggak mampir-mampir dia.
0: Langsung dia mah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Seperti itu.
0: Okay.
1: Dan psikologis kita harus memerintahkan. Kita berhak memerintahkan tubuh kita.
0: Oke.
1: Itu jarang dipakai orang. biasanya orang pakai metode pengurusan cara A, cara B, cara
0: intermittent.
1: Nah, tuh.
0: Terus diet.
1: Iya, tapi psikologis tubuh kita harus kita siapkan.
0: Oke.
1: Masa enggak malu sih perutnya gendut gitu.
0: Oke.
1: Nah, psikologis gitu nanti akan membuat seluruh organ tubuh kita mencoba untuk menguruskan diri, terutama di perut.
0: Menarik nih.
1: Iya, yang paling tidak bisa itu menahan lapar.
0: Betul, gitu. Betul. Tapi Babe, kalau misalnya boleh di-spill, dalam satu hari Babe itu makan berapa kali? Berapa kali? Sehari ada dua atau sekali aja?
1: Sebetulnya saya pengen sekali.
0: Oke.
1: Tapi Bu Rival lihat saya kurus kan malu dia.
0: Pantauan ibu nih berarti nih.
1: Dalam pantauan ibu. Aku makin gede kok kamu makin kurus. Nanti orang bilang setelah berit sama saya kamu gak diurusin ya kurus. Padahal saya lagi melatih otak saya untuk. Ya karena saya malu. Foto saya tuh lihat waduh. Apalagi pakai kaos ya keluar. Menutup. Malu banget saya.
0: Iya lagi.
1: Ya. Nah akhirnya. Ditambah lagi saya ada persoalan gigi kan, jadi makin makan kan nggak enak. Jadi saya makan yang ringan-ringan dan lembek kan, akhirnya juga otomatis bisa turun ya kan.
0: Oke.
1: Dari 88 ke 75, 76 kan cukup banyak turunnya.
0: Lumayan. 12 kilo tuh.
1: Betul.
0: Iya.
1: Bisa. Gitu.
0: Hebat.
1: Terus juga konsumsi gula.
0: Oh iya, kurangi, ya, udah cut sugar ya, banget ya.
1: Ya saya sekarang pakai gula itulah, gula zero energy ya gitu.
0: Okay. Nah,
1: bisa gitu. Dan perut buncit itu, itu penyakit dunia loh.
0: Iya, mewabah.
1: Mewabah gitu. Karena kita memang dalam zaman kenikmatan kan.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Mau apa-apa tinggal mau beli apa aja pakai handphone, enggak perlu jalan.
0: Datang makanan. Iya, setuju.
1: GoFood. GoFood 1 kurang GoFood 2. GoFood 2 kurang GoFood 3. Mulai jam 1 malam nih masih GoFood mana yang buka ya?
0: Lebih keserakah ya, bukan betul, lapar.
1: Iya. Kita ini problemnya sekarang bukan kekurusan. Tapi bukannya kurang gizi sebetulnya, kebanyakan gizi gitu.
0: Boleh tuh dicoba berarti ya. Buat Septi ya.
1: Bisa.
0: Kalau Septi ini dia ada sakitnya kan di perut bagian bawah.
1: Iya itu kan kalau mens itu
0: datang bulan,
1: datang bulan.
0: Kalau misalnya eksperimen beh yang si perut buncit yang mewabah ini itu, diurut-urut ke bawah gitu.
1: Ya enggak ya? Balur aja. Ngapain diurut-urut
0: okay. Dan
1: diurut-urut yang keluar lain. Baby tau yang keluar.
0: Iya, tiba-tiba lah ngoek nih.
1: Ya.
0: Baik, kita baca WhatsApp lagi nih, Be.
1: Oke, silakan.
0: Ada Mas Wicak. Selamat malam, Mbak Be. Yes. Saya Wicak dari Bandung. Setelah nonton 3 malam berturut-turut dari Senin, ini harus meeting klien dari maksudnya nonton bola kali ya. Saya harus meeting dengan klien dari jam 9 pagi. Badan saya udah enggak bisa diajak kompromi, Be.
1: Betul.
0: Saya tertarik dengan satu hal. Apakah ada cara memakai sanga-sanga yang bisa membantu seseorang tetap fokus mental di tengah kelelahan fisik?
1: Ya.
0: Seperti saat meeting penting tapi betul. Badan tuh udah pengen istirahat aja.
1: Ya, gitu. Jadi waktu mau berangkat kantor, balur sanga-sanga.
0: Sebelum ya?
1: Ya
0: udah
1: sebelum
0: diniatin
1: meetingnya.
0: Tuh ya agendanya ya. Oke.
1: Nah itu biasanya kita akan alert ya. Gitu. Kalaupun tertidur, ya tertidur di jalan perjalanan misalnya ya. Dan tertidurnya tuh pulas banget gitu. Itu biasanya cukup 5 menit aja semua kelelahan kita bisa hilang. Kalau kita full pulas ya gitu.
0: Full pulas
1: ya, itu sebentar aja udah hilang gitu. Jadi jangan pas rapat terus pulas ya.
0: Yang presentasinya siapa?
1: Iya, klien bilang.
0: Tapi emang benar ya, kalau kata Babe tadi bilang ketika kita capek fisik, pasti itu ntar ngaruhnya ya ke mentalnya juga.
1: Betul,
0: ya,
1: nanti juga. Kita akan jadi salah semuanya.
0: Betul, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Harusnya Anda pitching, malah Anda jadi catching.
0: Itu ya Mas Wicak ya. Ulti klasik. Ulti lah ya.
1: Mau kerja kantoran ini. Masa mau pakai. Yang kelas
0: 140 ingredients tuh 60-nya dari kutus-kutus, 40-nya tambahan.
1: Iya kan, jadi habis mandi pagi mandinya pakai kaliku-kaliku yang ultimate. Terus minta dibalur sebelum berangkat kantor.
0: Eh Beh, aku mau nanya, kalau mandi setelah beraktivitas, itu kan ada yang bilang enaknya pakai air anget. Menurut Babe itu gimana POV Babe?
1: Air anget apa enggak itu sebetulnya kalau
0: membantu relaksasi
1: ya, sih Be. Iya betul. Tapi kalau Anda sabunnya pakai kaliku-kaliku, Anda akan relaksasi sendirinya.
0: Enggak perlu.

0: kayak apa ya, kayak kita tuh habis mandi air anget, bahkan angetnya tuh di dalam kan. Kalau air anget tuh kan angetnya di kulit,
1: ya, ya.
0: Ini angetnya di dalam. Iya, okay. Jadi bikin kita nyaman gitulah. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau kalau pakai air anget, air anget betul, mm-mm. itu ya takutnya kan bisa pembuluh darahnya melebar.
1: Iya, karena malam-malam juga ya, udah betul, capek aktivitas betul, ya, ya. Okay, okay.
0: Nah, itu bisa ada yang aneh-aneh tuh, mm-hmm. gitu.
1: Nah, itu banyak banget ya, Be, kayak case-case tiba-tiba jatuh di kamar mandi segala ya, macam.
0: Itu karena mendadak.
1: Okay.
0: Jadi kalau mandi itu dimulai dari bawah.
1: Kaki. Okay, kaki
0: jangan ya. Langsung kepala.
1: Iya, iya benar-benar. Dari beberapa jurnal juga ya, seperti itu.
0: Di bawah pelan-pelan ke atas gitu.
1: Mandi malam atau mandi pagi juga sama
0: saya,
1: juga?
0: Saya kayaknya setiap mandi sekarang saya dari bawah.
1: Dari bawah dulu ya, Be ya.
0: Okay. Saya karena pernah dengar cerita yang dia tiba-tiba stroke kan gitu.
1: Kalau dari leher gini enggak apa-apa, Be? Ngasal nah,
0: ya kenapa sih om, kaki gampang ngapain? Udah telanjang mau kaki mau tengah.
1: Bebas ya.
0: Bebas.
1: Yang penting jangan kepala ya.
0: Enggak, iya pokoknya mulai dari bawah lah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Okay. Ya okay. Dari kaki dulu naik pelan-pelan ke atas gitu. Mau dingin mau panas enggak masalah.
1: Enggak masalah. Iya, ya. Karena mau ngajak jurnal yang bilang. Iya, ya, mitamit ya. Foxian. Nih, ini Babe juga udah ngasih spill lagi kalau misalnya kamu pengen nyobain yang sabun kaliku-kaliku klasik,
0: yeah.
1: Ada efek untuk kehangatannya setelah
0: betul,
1: mandi
0: betul.
1: Gitu.
0: Dan itu apa ya? Kalau apa terutama kalau kita habis keringetan yang luar biasa ya.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Itu betul-betul kita tuh fresh rasanya.
1: Oke. Okay. Ya kadang juga kalau habis mandi kita kadang suka masih keringetan, ngerasa keringetan gerah gitu ya.
0: Yeah. Cuman kan fresh rasanya beda. Mm-hmm. Misalnya habis mandi kita keringetan memang suasananya panas, tapi kalau habis mandi pakai kaliku-kaliku klasik itu kita fresh rasanya.
1: Oke. Okay. Ya kan, gitu. Ada momentum
0: ya, momen sendiri. Kalau kita habis kegiatan ini tidak hanya keringat tapi ada lemak juga
1: okay.
0: yang keluar itu.
1: Okay.
0: Nah, waktu pakai kaliku-kaliku lemak itu dihancurin benar, di
1: okay.
0: dibuang.
1: Kaliku-kaliku klasik
0: nih. Iya, betul.
1: Oke. Okay. Wih. Wawasan baru lagi nih.
0: Iya. Kalau mau beli ke Jakarta Fair.
1: Eh banyak beneran Fusian, yeah. Babe nggak sekedar bluffing nih, yeah. Karena memang di sana kalau misalnya kamu mau datang segala macam itu banyak banget diskon-diskonnya, mm-hmm. terus habis gitu juga banyak hampers eksklusif, mm-hmm. terus juga kalau misalnya kamu langsung pembelian on the spot, ini kamu ada minyak balur sangat-sangat klasik satu pieces saja ya yang ukuran 100 ml itu kamu dapat gratis sabun kaliku-kaliku klasiknya.
0: Wah, itu udah top tuh,
1: yes. Iya.
0: Kombinasi antara
1: kombinasinya udah cocok banget
0: cocok
1: nih.
0: Banget, ya.
1: Kalau tadi kan Babe bilang kalau misalnya kamu adalah pekerja karyawan yang udah capek banget gitu kan, terus kalau misalnya tidurnya pengen dapetin sensasi fresh,
0: yeah.
1: kamu pakai kaliku-kaliku klasik. Mm-hmm. Nah, kalau mau gratis, langsung ke PRJ beli nih minyak balur sangat-sangat klasik satu pieces,
0: yeah.
1: 100 mili itu dapat free sabun kaliku-kalikunya.
0: Iya, itu juga 100 gram loh.
1: Jadi oh,
0: iya 100 gram. Jadi sebetulnya sabun itu kalau dilihat minyaknya tuh sama minyak.
1: Oh, kalau
0: iya,
1: oh, I see.
0: Karena dia kan dipadatkan.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi 100
1: gram. 100 gram, ya.
0: Jadi mandi pakai kaliku-kaliku terus dibalur sama minyak sangat-sangat itu unbelievable rasanya.
1: Itu udah perfect combo banget
0: iya,
1: itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi kamu misalnya kalau yang ada di Jakarta langsung aja datang ke G Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40. Karena ingat juga kita persediaannya terbatas.
0: Iya, dan gitu. Kalau beli sabun jangan satu, lucu.
1: Iya. Belum lagi rebutan.
0: Lah iya.
1: Iya. Belum, kalau jatuh di lantai banyak ya,
0: betul.
1: Beli banyak dong.
0: Iya, beli banyak. Kita kan sehari aja mandi dua kali kan. Bahkan untuk orang-orang tertentu bisa tiga kali karena kerja keras ya kan. Jadi terus terang ya, sabun kaliku-kaliku tuh luar biasa tuh. Yang klasik terutama.
1: Iya,
0: Betul-betul. Saya tuh kemana aja saya bawa gitu,
1: mm-hmm.
0: walaupun nginep di hotel semahal apapun saya nggak pernah pakai sabun hotel.
1: Selalu kaliku.
0: Iya bawa. Okay.
1: Tapi
0: bawa
1: kayak ada teksturnya tuh kayak ada ininya ya Be ya apa?
0: Iya ada kayak pasir-pasirnya
1: ya,
0: itu
1: scrub,
0: sebetulnya
1: scrub ya,
0: itu
1: ya.
0: Itu karena pakai bubuk sangat-sangat kan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah bubuk itu masih ada scrubnya gitu.
1: Oke. Okay. Dan itu kalau misalnya kamu mau cari, misalnya kamu udah lagi di luar, udah langsung aja di sangasangaofficial.co.id.
0: Mm-mm.
1: Langsung ke produknya.
0: Betul.
1: Dilihat. Kalau misalnya penasaran, di marketplace yang warna oranye sama hitam itu udah ada.
0: Iya, jadi ada kita di Tokopedia atau di TikTok ataupun di Shopee.
1: Itu
0: silakan.
1: Sangat-sangat.
0: Tapi

0: jangan yang ya, not official ya.
1: Ya.
0: Karena takut dapat barang palsu.
1: Belinya apa? Nanti sabunnya beda ya. Hmm. Jangan dong. Babe, selamat malam dari Sela dari Medan.
0: Sela on 7.
1: Bukan dong kok.
0: Sela on 8.
1: Sela on Sanga. 9 tuh.
0: Gimana Mbak Sela?
1: Mbak Sela ini bilang, pertanyaan saya mungkin enggak biasa ya. Hmm. Karena dalam dunia veteriner.
0: Hmm.
1: Veteriner itu apa sih?
0: Itu binatang-binatang itu. Oh. Ayam itu.
1: Oh. Tanaman herbal sudah digunakan untuk perawatan hewan ribuan tahun.
0: Iya.
1: Babe, dari 140 jenis tanaman dalam Sanga-Sanga ingredients-nya. Ada gak sih Babe tahu memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional yang melampaui penggunaan untuk manusia, digunakan juga untuk merawat hewan ternak oleh leluhur kita?
0: Betul. Jadi ini saya mau cerita hubungannya Sanga-Sanga dengan binatang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya punya cerita.
1: Ya.
0: Jadi teman saya ini pengurus kuda.
1: Okay.
0: Kuda mahal nih ya,
1: yeah.
0: 700-an juta tuh harganya.
1: Satu kuda, Be?
0: Satu kuda.
1: 700?
0: Iya.
1: Seharga mobil ya?
0: Iya. Sama-sama kakinya empat.
1: Iya, iya.
0: Mobil rodanya empat, ya kakinya empat. Nah, kalau kembung, kuda itu udah pasti mati lah. Gitu loh.
1: Iya.
0: Yeah. Karena salah makan atau masuk angin dan sebagainya.
1: Mm-mm.
0: Nah, dia tuh kudanya kembung. Telepon saya bingung. Bang, ini kuda gue mau mati, 750 juta mati. Gue disikat sama yang punya nih. Suruh ganti gempor. Balur aja Sanga-Sanga. Beneran balur. Tapi lu jangan deket-deket sama pantatnya ya. Oh gitu. Jadi dibalur lah perutnya. Gak begitu lama kentut sepanjang jalan kenangan. Bangun kudanya.
1: Jadi masuk angin nih si kuda.
0: Iya, bahaya loh binatang-binatang pemamah biak itu ya, yeah, makan yeah, rumput dan sebagainya. Kalau sudah kembung, gajah juga begitu. Terus saya pernah punya anjing kecil nih. Depan saya kan kali. Ini anjing sok jagoan kan. Turun tangga loh kebablasan.
1: Jebur,
0: kali. Jebur. Udah gini nih, udah kelentang ini.
1: Ngapung, Be.
0: Ngapung. Waduh.
1: Lah, kelelep.
0: Ya nggak tahu, saya taunya udah
1: tiba-tiba udah
0: ngapung aja karena itu ada apa namanya kayak kecil air terjun dia muter kan jadi dia nggak bisa keluar dari muter itu kan. Nah, udah saya telentangin, saya tekan perutnya keluar air suat gitu. Terus saya balur Sanga-Sanga. Nggak begitu lama loncat lari dia.
1: Itu di bagian mana, Be? Perut,
0: di
1: punggung?
0: Iya, di dada perutnya.
1: Oh,
0: dia
1: di bagian sini. Oke.
0: Gitu. Padahal itu udah kayaknya kalau agak lama mungkin bablas itu gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Telat ya.
0: Kalau telat untung okay. Saya tahu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan anjing kecil kan belum ngerti tuh
1: benar,
0: apa bedanya
1: benar.
0: Air sama bukan.
1: Iya.
0: Main loncat-loncat.
1: Dangkal apa dalamnya enggak tahu tuh.
0: Iya.
1: Jadi emang cuma ngebalur doang tuh ya di bagian dada sama perutnya.
0: Iya. Oke. Okay. Dan itu kejadian itu banyak. Dari teman-teman testimoninya gitu.
1: Mm-mm.
0: Ada babi, ada gajah loh, dibalur juga sembuh gitu.
1: Oke. Gajah pun bisa ya, Mi ya. Yang setebal itu ya.
0: Iya, setebal itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya lu jangan eman-eman lah. Satu botol balurin semuanya.
1: Tuh Foxnya tahu enggak eman-eman. Jangan pirit-pirit.
0: Iya. Ya kan kalau gajah harganya mahal, bawa dari Sumatera pergi ke Bali.
1: Mm-mm.
0: Dulu di Bali kan banyak tuh atraksi gajah.
1: Iya. Be, ini berhubung kita dengan sebuah testimoni.
0: Iya.
1: Ini ada testimoni dari Mbak Duti, Mbak Amsterdam.
0: Boy.
1: Jadi kalau nggak salah tuh 4 hari lalu kan kita membagikan ultimate Sanga-Sanga ya. Giveaway-nya kan Mbak Duti sebenarnya mau, sebenarnya dapat, cuman dia nggak usah lah.
0: Ya.
1: Terus dia sempat nanya kan, kalau misalnya dia ini sempat ada vertigo.
0: Iya, vertigo.
1: Nah.
0: Ya, aku ingat benar itu.
1: Terus kemarin, dia tuh bilang, selamat sore, maaf terlambat nyimak. Saya udah balur sesuai anjuran selama 2 hari.
0: Iya.
1: Ternyata vertigo saya mereda, tapi leher masih berasa agak kaku.
0: Iya.
1: Saya buktiin dengan menundukkan kepala dengan tiba-tiba. Biasanya langsung muter atau kelayangan.
0: Iya.
1: Tapi kok kali ini enggak ya?
0: Jangan dicari loh.
1: Iya. Udah sembuh ini.
0: Udah sembuh, ya. Dicariin lagi.
1: Gak usah diomongin, Mbak Duti.
0: Gak usah diomongin. Dirasakan dan sembuh dan dibalut lagi. Iya. Oke, jadi berhasil lah misi kita ya. Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: Selamat Mbak Duti. Ya. Terus kata dia, semoga penyebab vertigonya hanya karena kepala saya kena angin si sihir. Silir itu apa?
0: Silir gitu loh.
1: Oh, iya.
0: Sukses itu, sangat-sangat. Terima kasih Mbak Juti.
1: Mbak Juti dari Amsterdam.
0: Ya, jadi ini salah satu yang menarik di malam hari ini. Mbak Juti telah mengatakan vertigo dia
1: sudah meredah.
0: Sudah meredah.
1: Iya.
0: Mau bilang hilang ya malu-malu.
1: Ini real testi loh ya.
0: Ya, real testi. Kita enggak merekayasa.
1: Enggak ngadi-adi. Plus 31615 sekian-sekian loh.
0: Oh, ya.
1: Iya.
0: Dari Londo.
1: Londo Amsterdam nih, Belanda ini. Terus ya. Kata dia, saya pun terkagum-kagum sambil heran. Ini serius nih beneran gitu. Tapi mungkin saya akan terus balur sampai tuntas sambil berpikir, apakah kepala saya perlu digundul seperti Pak Sule? Pak Sule itu sopo coba.
0: Ya enggak usah.
1: Enggak usah digundulin lah. Orang vertigonya udah bener kok.
0: Vertigo enggak ada hubungannya sama rambut.
1: Penasaran kayaknya dia pengen sembuh total.
0: Iya, balur aja terus rutin ya kan. Dan bukan hanya kepala, punggung, telapak kaki dan tulang punggung ya.
1: Yes,
0: jadi benar. Jangan satu tempat saja.
1: Iya, thank you ya Mbak Duti ya. Kebetulan juga kemarin Mbak Duti sempat menang giveaway-nya Babe. Giveaway-nya Babe itu kemarin sempat minyak balur sangat-sangat ultimate 100 mili. Terus besoknya itu adalah minyak balur sangat-sangat yang klasik tapi yang travel size ya. Ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Yang sekarang belum ada nih.
1: Belum ada nih.
0: Saya karena belum ada perintah dari Ibu CEO. Ibu.
1: Belum ada perintah dari ibuku nih. Pak, satu lagi Pak, sebelum kita closing di malam hari ini ya. Selamat malam Babe. Saya Hendra dari Banda Aceh. Setiap hari aku aktivitas atau kegiatannya hanya di mobil dengan mengantar siswa yang masih belajar. Penuh tekanan, kaki direm terus, leher tegang, antisipasi dan konsentrasi tinggi tanpa bisa santai sama sekali. B, untuk kondisi tegang secara psikologis tapi gak banyak bergerak secara fisik kayak saya ini. Bagian mana dari tubuh yang paling perlu diperhatikan?
0: Ya, bagian belakang Anda, terutama karena Anda menanggung beban pikiran dan apa gerakan tangan dan kaki. Itu tulang punggung pasti harus dibalur, ya kan?
1: Tulang punggung. Ya, oke.
0: Mulai dari bawah sampai ke atas atau dari atas ke bawah, enggak masalah. Terus juga betis dan telapak kaki.
1: Betis dan telapak kaki.
0: Ya, karena ternyata betis ini kalau kita sedang konsentrasi di kaki, itu jantung tuh turun ke betis tuh secara fungsional ya. Jadi dia mesti dibalur.
1: Oke.
0: Supaya relax.
1: Oke. Berarti ya benar kata Babe ya, kalau misalnya secara fisiknya kita juga sehat juga mempengaruhi secara mentalnya masih yeah. juga ya, Pak. Tapi kalau misalnya badan kitanya udah ngok-ngok gitu ya. Betul. Wah, itu keganggu tuh.
0: Iya. Yeah. Dan mungkin juga tambah tangan ya, mungkin karena harus nyetir.
1: Oh iya benar, ya, benar.
0: Telapak tangan terutama pergelangan sampai ke
1: lengan ya, Pak.
0: Ya, ke lengan ya. Ke
1: lengan terus lengan atas.
0: Lengan juga. Atas ya. Itu
1: itu dibalur aja atau kita pijit-pijit urut-urut?
0: Cari pemijit dulu.
1: Ntar
0: lupa jemput murid.
1: Ya tidur yang ada.
0: Muridnya udah pada pulang, dia baru datang.
1: Macam
0: mana? Mana nih jam berapa?
1: Hati-hati. Seperti yang kita kasih tahu dan kita sampaikan, efek samping dari minyak balur sangat-sangat tidur.
0: Iya gitu. Apalagi kita kelelahan.
1: Gampang lesnya itu. B, ada dari Pak Rudi. Selamat malam Babe. Menarik banget kalau mendengar cerita Babe dari segala perjuangannya. Dan saya ini mau tanya. Saya kebetulan juga punya satu gudang distribusi produk FMCG. Semua order weekend diproses hari ini. Saya punya 30 karyawan yang fisiknya sangat terkuras habis. Baik, kalau saya mau jadiin sangat-sangat bagian dari program kesehatan kerja di gudang saya, apa pendekatan yang paling masuk akal agar tidak terasa seperti dipaksakan tapi natural diterima oleh karyawan?
0: Iya, saya rasa kalau Anda bagi sangat-sangat pasti diterima sambil menyanyi, sambil tertawa. Karena nggak ada orang yang dikasih minyak sangat-sangat tuh
1: cemberut.
0: Bahkan nanti tahu-tahu udah minggu kedua minta lagi.
1: Bos abis nih.
0: Iya, gitu. Jadi sebagai misalnya pas gajian diberikanlah minyak sangat-sangat klasik. Ya kan. sebagai tambahan, mungkin tambah sabun ya kan. Mm-hmm. Dan kalau beli banyak kan harganya murah.
1: Iya, iya,
0: gitu. Iya. Jadi Anda beli untuk seluruh pegawai Anda itu akan lebih murah daripada beli satu-satu.
1: Oke, okay, ya, benar-benar. Daripada satuan ya, Be, ya?
0: Ya, betul. Itu bisa murah. Betul. Bahkan lama-lama Anda jadi reseller.
1: Iya. Better masuk reseller
0: sih. Ya, sih ya. Gitu.
1: Dapat ya harga cakep loh ya, dari Babe. Cakep. Ya. Apalagi dia 30 karyawan, dia punya ya gudang distribusi FMCG. Ya.
0: Wih, iya.
1: Bohong kalau gak cuan mah.
0: Betul.
1: Ya kan, ya, Be? Kan.
0: Jadi gitu, karena pegawai itu mesin kita kan.
1: Betul.
0: Ya,
1: aset juga tuh.
0: Aset. Kalau ada masalah di pegawai kan pusing juga kita. Mm-hmm. Dengan kita hanya mengorbankan 170 ribu, mm-hmm, ini bisa badamanya membantu pegawai untuk tetap dalam kondisi prima.
1: Ya, ya kalau kan bisa dibilang apresiasi lah. Betul. Ya Be ya ke karyawannya.
0: Dan dia pasti mengapresiasi.
1: Iya, iya. Apresiasi balik tuh.
0: Iya, dan dia akan seneng banget. Dan belum disuruh aja dia udah kerja.
1: udah inisiatifnya udah tinggi tuh.
0: Baru kita nongol. Gue udah kerja gitu.
1: Belum disuruh tuh
0: belum
1: Bang Rudy.
0: Belum disuruh.
1: Ya udah deh. Thank you Babe ya. Ini juga satu WhatsApp dari Pak Rudy ini kayak sudah closing juga dan okay, kita waktunya harus pamit lagi ya Babe ya, undur diri. Dan sama Foxian, Sang Asian, Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja,
0: ya,
1: Bali, Banda Aceh, Medan. Terima kasih banyak
0: atas segala perhatiannya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa sebelum tidur, balur
1: sanga-sanga. Kita ketemu lagi besok di jam dan station ID yang sama ya. Fox Radio Network, radionya sanga-sanga, singa delawan. Bye-bye.

Sedikit nanak akabehan, riwa kasang wenang sedikit pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. 5 menit salah apa? Gak ada yang salah kok. Mungkin kemarin Cristiano Ronaldo lagi apa ya? Lagi gak mood mungkin. Jadi gak bisa ngebobol golnya lawan ya. Cambo Is kok gak ada muncul nih, biasanya pagi-pagi muncul karena Portugal kalah. Gimana nih Ca? Aduh kasihan banget ya, pulang kampung. Selamat bertemu dengan keluarga tercinta untuk para pemain Portugal. Kemarin evolusian ya, gak kemarin deh, yang tadi subuh ada yang nonton gak sih jam 3 pagi ya kan, Portugal lawan Spanyol yang berhasil dimenangkan sama Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Wow, keren, congratulations buat Spanyol ya yang berhasil masuk ke babak berikutnya. Tapi memang perlu diakui ya Foxy, ada kemarin Spanyol tuh tampil lebih efektif ya, yang akhirnya bisa mencetak gol kemenangan ya di injury time nih di 90+1 yang dilakuin sama Mikel Merino. Ya gimana dong ya, namanya juga Portugal kan, one man show-nya kelihatan banget yang terlalu bergantung sama Cristiano Ronaldo. Congratulations ya buat Spanyol sekali lagi, jangan menangis para pendukung Portugal, ayo Grace tungguin. Join aneh para pendukung Portugal, boleh curhat di sini, kalah berapa duit loh, salah ya. Siapa yang lagi kurang tidur Foxian gara-gara tadi pagi-pagi banget udah bangun nonton Portugal lawan Spanyol yang diakhiri dengan sakit hati karena Portugalnya kalah sekali lagi, mohon maaf ya. Boleh langsung join aja di WhatsApp di 087878x102. Di Facebooknya juga ditungguin di Fox Radio Spasi Bali, sudah ada foto Grace di sana, Instagram juga ya belum diupload sih story-nya. Tunggu sabar. Jangan lupa di follow dulu ah biar bisa ngikutin semua konten terbaru dari kita, informasi terupdate juga di 102 FM Fox Radio Bali. Dan untuk Anda yang pengen dengerin Fox Radio dimanapun dan kapanpun, langsung aja masuk ke streamingnya di website www.foxradiobali.com. Dan nanti Chris bakal live TikTok ya di Fox Radio Bali. Jadi jangan kemana-mana, pantengin, mohon di tap-tap layarnya juga, di love-love ya. Lagi ditungguin ya untuk abis begadang semalam, boleh laporan ke Grace, jangan lupa dibalur pakai sanga-sanga hari ini supaya nggak drop ya. Karena apa? Karena Anda harus bekerja, tetap bekerja walaupun tadi malam kurang tidur kayak, tadi malam lagi banyak kegiatan kayak, mau lagi suasana hatinya nggak enak, tetap pagi ini harus bangun dan kembali bekerja. Makanya jangan lupa selalu stok sanga-sanga di tas Anda untuk menemani aktivitas harian Anda supaya selalu sehat. Sanga-sanga emang benar-benar sing ada lawan.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Kakak Iwayan Agus Setiawan yang ngirimin Grace foto ya. Katanya Mbappe 7 gol, Haaland 7 gol, Lionel Messi juga 7 gol, Cristiano Ronaldo pulang tanggal 7. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mana pensiun lagi ya, laga terakhir di Piala Dunia dari Cristiano Ronaldo nih Foxian. Abis ini dipastikan Cristiano Ronaldo akan pensiun dari timnas Portugal ya. Meskipun demikian nih, dia berencana untuk terus bermain di level klub bernama Al Nazar sampai kontraknya berakhir di 2027. Cambois langsung WA Grace ya, katanya minta ini tempat melukat yang efektif. Karena lagi stres banget karena tim Portugalnya kalah. Harusnya dari awal ya pesugihan ke Gunung Kawi ini Cambois nih. Kayak satu tim ya, fungsinya tim Ghana yang sempat dikaitkan dengan penggunaan kekuatan spiritual alias juga santet ya kan. Pada FIFA World Cup itu melalui seorang tokoh spiritualis bernama Nana Kwakubon Sam. Dan dia mengaku melakukan ritual dan menggunakan alat tradisional untuk mencegah bintang Inggris Harry Kane mencetak gol dalam pertandingan melawan Ghana waktu sudah beberapa minggu yang lalu. Emang agak lucu-lucu ya kalau di Piala Dunia ya, yang nonton stres, yang main apalagi ya kan. Ya udah, stresnya cukup aja sampai di situ. Mendingan sekarang seru-seruan bareng sama Grace di Good Morning Foxian sampai di jam 10 nanti. Banyak banget segmennya ya Foxian ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 ada yang namanya VCS Fox Challenge Series, dan jam 8 sampai jam 9 itu ada yang namanya Fan Call Fox on Call. Dan nanti jam 9 sampai jam 10 ada apa? Ya suka-suka saya lah ya. Nah gitu konsepnya dong ya. Dan di VCS kita bagi hari ini, yuk joinan, yuk ditungguin. Joinannya di WhatsApp. Jadi topiknya, mari saya tanya, Anda jawab ya. Topiknya adalah hal terandom yang pernah dilakuin. Jadi gabungan, kalau Grace nih ya, hal terandom yang pernah dilakuin itu adalah berulang kali cek handphone padahal gak ada notif masuk gitu, cuman kayak kepo aja. Ada WA gak ya? Ada masuk DM gak ya? Padahal gak ada apa-apa, bahkan bunyi pun enggak. Emang random banget ya. Ditungguin ya di WhatsApp di 087878-4x102. Di Facebooknya juga boleh, di Fox Radio Spasi Bali. Di Instagram jangan lupa di follow dulu, gak bosan-bosan ngingetin ya, di 102 FM Fox Radio Bali. Kemudian yang mau dengerin streamingnya boleh banget langsung di www.foxradiobali.com. Dan ya nanti jam 8 Grace bakal live TikTok nih. Jadi langsung aja joinan di live TikToknya di Fox Radio Bali. Buat yang penasaran mukanya Grace kayak gimana ya. Ya kalau saran Grace sih jangan berekspektasi terlalu tinggi ya, nanti Anda kecewa. Enggak dong. Ditungguin sekali lagi VCS-nya pagi hari ini. Hal terandom yang pernah dilakuin.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seket tali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kata Denpasar. Satu single dari Potret, Salah. Kalau Anda yang lagi baru merintis usaha tapi usahanya belum jalan, kira-kira bertanya-tanya apa sih yang salah gitu kan, apa sih yang kurang? Ya sabar-sabar aja ya Foxian ya, namanya usaha baru gitu kan, ditunggu 1-2 tahun lama-lama juga tutup. Enggak dong. Lama-lama juga meningkat gitu kan penjualannya. Jangan sampai kepikiran untuk minta pesugihan ya, karena belakangan ini berseliweran banget konten-konten di Instagram ya Grace tuh semua tentang pesugihan Foxian. Sebenarnya awalnya tertarik sih. Apalagi katanya banyak banget artis dan juga caleg yang datang ke sana supaya karirnya mulus gitu kan. Jangan ya dek ya. Hidup ini bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga, tumben bener. Coba deh dicek-cek, siapa tahu promosinya yang salah, promosinya yang kurang. Karena salah satu kunci dari keberhasilan usaha itu adalah promosi Foxian. Nah untuk Anda yang usahanya masih ngerasa kayak gitu-gitu aja, coba deh dipromosiin ya, bisa di Instagram, bisa di sosial media, bisa juga di radio. Nah kalau di Fox Radio Bali, Anda mau promosi usaha di sini, langsung kita upload juga ke Instagramnya, terus udah gitu di radio juga kita on airin, aplikasinya bisa diakses di seluruh dunia, jadi dipastikan usaha Anda bisa kedengeran sampai di negara manapun, bahkan di Portugal ya, Portugal lagi dibawa-bawa. Dan kabar gembiranya nih, dalam rangka menyambut semangat kemerdekaan nih, ada yang pas ya buat bisnis Anda yang bisa makin dikenal lewat Independence On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Dan tenang aja, harganya tuh udah termasuk sama PPN dan juga PPH ya. Jadi gak kenal lagi PPN sama PPH yang banyak itu. Dan dalam satu paket, Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi cocok banget buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi ingat ya, Foxian ya, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 31 Juli 2026. Masih ada waktu 3 minggu lagi, masih lama, jadi mendingan di deal dari sekarang karena slotnya terbatas, jadi gak bisa buat semua orang. Kalau udah mencukupi kuotanya, ya udah promonya kita skip. Jadi dipastikan jangan sampai kehabisan. Langsung aja hubungin tim marketing Fox Radio Bali sekarang juga, sekarang ya. Langsung ambil handphonenya di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Sekali lagi sekarang juga, Independence On Air Special August Package, saatnya bisnis kamu mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

The Voice of sangat-sangat Sayla Water versi ajep-ajepnya ya, asik ya. Hati-hati hey, untuk para-para usia yang sudah tidak muda belia lagi, nanti goyang dikit pinggangnya pindah. Tapi by the way Foxiania, ini Grace mau kasih apresiasi untuk seorang laki-laki tampan apa sih. Jadi tahu gak sih, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu di sejumlah negara Timur Tengah di 21 Maret kemarin ya, putra mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed mengumumkan perubahan penyebutan housewife atau ibu rumah tangga menjadi generation shaper atau pembentuk generasi dalam dokumen dan komunikasi resmi pemerintah Dubai. Jadi perubahan istilah ini disebut sebagai bentuk penghargaan terhadap peran ibu dalam membentuk generasi serta upaya mengubah cara pandang nih terhadap pekerjaan domestik yang selama ini sering banget dianggap gak kelihatan gitu. Jadi kerja ibu ngapain sih? Rebahan aja, padahal ibu adalah sekolah pertama anak-anaknya gitu kan. Jadi tempat si anak-anak belajar bertanggung jawab, tempat si anak-anak membentuk karakter. Nah karena dari itu ya akhirnya diubahlah penyebutan ibu rumah tangga menjadi generation shaper atau pembentuk generasi. Setuju ah? Pengen juga dong dipanggil generation shaper ya kan. Makanya emang luar biasa nih para ibu yang kerjaannya sering gak kelihatan ya kan, padahal di rumah tuh gak pernah ada istirahatnya gitu. Giliran kita bebersihan semua gak kelihatan, baru rebahan main handphone 2 menit langsung dibilang rebahan mulu. Boleh dong para pas suami kasih apresiasi untuk para istrinya di rumah ya, dibeliin apa ya, dibeliin minyak sanga-sanga atau mungkin juga dibeliin skincare-nya, tapi yang berbahan natural ya. Jangan sampai nanti pakai skincare besok mukanya merah-merah kayak udang rebus, gak pengen dong. Makanya beneran deh dipakein sanga-sanga, karena kalau kerjaan domestik rumah tangga itu ya sering banget nyebabin punggung sakit, kaki kram gitu kan. Apalagi harus ngepel yang jongkok-jongkok, harus nyuci baju nungging-nungging, beuh, dijamin deh sakit banget badannya ya. Beliin aja minyak balur sanga-sanga ultimate yang mengandung 140 bahan alami pilihan ya, yang pasti diracik khusus sama Babe Bambang Pranoto yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Untuk aromanya lembut banget, ada sentuhan bunga lavender, apalagi dipakai malam hari bisa banget menenangkan pikiran. Jadi bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali untuk meminang semua produk dari sanga-sanga ya, yang lokasinya ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar.

atau bisa teleponnya di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sangat-sangat aja sing adalah one.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X kata Denpasar ya, lelaki buaya darat. Kenapa ya kalau lagu buat laki-laki judulnya kayak begini? Giliran lagu buat perempuan karena wanita ingin dipengertilah, bundalah. Sekalinya ada lagu buat laki-laki malah judulnya lelaki buaya darat. Ya udahlah ya, terima aja ya kaum Adam. Grace mau sapa-sapa dulu nih, semangat pagi dari kakak Andy ya yang sudah ikutan Grace di live TikTok. Foxian boleh mampir-mampir ke live TikToknya Fox Radio Bali. Karena Grace lagi live di sana, jadi yang pengen kepo-kepo gimana sih suasananya off air ya kan? Apa aja yang Grace lakukan? Sumpah gak ngapa-ngapain Foxian, cuman pengang-bengong aja. Ya makanya boleh dikepo-kepoin di live TikToknya. Kemudian sekarang sudah 56 menit lepas dari jam 7, waktunya Grace masuk ke segmen Fox Challenge Series. Jadi bakal mau bacain ya yang sudah joinan di WhatsApp di 087878 4x102. Hal terendam apa sih yang pernah dilakuin? Kita mulai dulu dari selamat pagi buat kakak Agustinus Rudi. Hai, katanya nih hal terendam yang pernah dilakuin ya, cek saldo kok gak ada transferan. Ya belum waktunya gajian, juga dicek-cek aja. Ya pasti berharap banget kan tiba-tiba kayak pengen ada duit masuk nyasar 2 miliar rupiah. Pesugihan dulu lah, enggak dong ya. Selamat pagi juga kakak Sis, hai kakak Rizi dari Seminyak ya. Selamat morning. Kemudian Cambo Is nih, pernah teriak gol padahal yang cetak gol tim lawan kayak tadi pagi. Kayaknya udah mulai Cambo Is, bukan nyari tempat melukat deh. Kayaknya Cambo Is nih harus nyari psikolog kalau kata Grace ya. Kayaknya stresnya udah mulai lebih dalam lagi ya kan. Selamat pagi juga buat Mama Aira Koming. Hai, tumben banget ya menikmati bangun siang sampai beberapa hari ke depan lagi. Karena tanggal 13 anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Jadi udah mulai harus ribet lagi nyiapin bekal lah, ngantar jemput lah, bertempur dengan macet kota Denpasar. Tetap semangat ya. Kemudian selamat pagi Ji Ana, Ji Gong Ana nih ya, hai yang lagi di jalan mau berangkat kerja ya. Semangat-semangat pejuang rupiah, kepala keluarga sehat selalu pokoknya, dilancarkan semua rezekinya. Kemudian selamat pagi juga kakak Wayan Agus Setiawan, hai. Yang kayaknya happy banget ya karena Portugal kalah. Kakak Wayan Agus megang tim siapa nih? Selamat pagi juga Ibu Lastri dari Jagapati Abian Semal Badung. Kayak kenal nih, kayak gak asing ya chat-chatannya. Selamat pagi juga kakak Made Hendra Saputra. Kemudian juga dari live TikTok ya. Semua yang udah joinan terima kasih. Dan sebentar lagi Grace bakal masuk segmen kedua. Jadi segmen kedua itu di Phone Call, Fox on Call. Kira-kira bakal bahas apa? Stay tune.